0: 94.8 DJ FM.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
3: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
2: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau Yelsers dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah nanti pukul aku sekali lagi, ku tak merugi.

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini kerasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

0: Masih barengan sama DB di The Morning Crew. Satu single dari Gigi 11 Januari yang udah direkomendasiin sama Mas Ari buat DB puterin pagi hari ini. Mendung-mendung Deep, boleh kali ya diputerin Gigi 11 Januari dan udah dikasih lagunya buat kamu, Mas Ari. Dan DB mau update dulu untuk beberapa info traffic youngsters di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan juga ada info dari youngsters yang udah kasih info lalu lintasnya di nomor WhatsApp kita di 081-880-948. Sambil kita terbangkan dulu ya helikopternya DJ FM, ayo Kapten DJ, kita akan terbang ke beberapa titik di kota Surabaya untuk langsung memantau kondisi lalu lintas di sekitar sana. Kapten, kita boleh ya ke daerah tengah dulu, di daerah Gubeng atau di depan Grand City. Oke, let's go, kita pergi ke sana. Yes, youngsters, dari tiga ruas lalu lintas di depan Grand City Surabaya, youngsters, itu ada yang di bawah ya, mau menuju ke arah Jalan Pemuda, kemudian ada yang tengah menuju ke arah Gubeng, kemudian sama yang jembatan paling atas ya, itu yang mau menuju ke Dharma Husada. Nah, itu tiga ruas lalu lintas yang ada di depan Grand City terpantau lengang ya, Star. Sepi banget nih jalanannya nih di sini ya, Star ya. Jadi aman aja buat kamu yang mau menuju ke Jalan Pemuda lewat depan Grand City, itu masih aman juga. Yang mau menuju ke arah Gubeng lewat depan Grand City juga masih aman ya, Star. Lalu lintasnya benar-benar lengang banget. Dan untuk cuaca terpantau juga sedikit mendung ini ya, yang Stars ya, agak-agak gelap sedikit. Jadi gak yang begitu cerah untuk pagi hari ini sepertinya di daerah Gubeng juga. Kita pindah ke lalu lintas yang lainnya, ke titik lainnya di kota Surabaya ya, Stars. Ada youngsters juga yang udah kasih info trafficnya untuk pagi hari ini ada di sekitaran Mejen Sungkono katanya. Untuk di sekitaran Mejen Sungkono ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar, Dip. Kalau mungkin tadi Dibi berangkat di daerah Mejen Sungkono udah mulai ramai. Nah, kalau yang ini juga mungkin kayaknya masih sama ya, kayak Dibi berangkat tadi, ramai dan lancar untuk lalu lintasnya. Terima kasih untuk Kakak Ferry yang udah kasih info trafficnya pagi hari ini di nomor WhatsApp kita. Terus juga Dewi mau ke titik berikutnya youngsters, yaitu di jembatan Sawunggaling ya, di depan kebun binatang. Lalu lintas di sekitaran sini seperti dari kemarin-kemarin youngsters, ramai, padat ya, youngsters ya, lalu lintasnya. Jadi kamu harus bersabar, terutama bawa mobil, yang bawa mobil harus mengikuti arus lalu lintasnya. Karena di sisi kanan dari arah Ayani mau menuju ke Darmo dan melalui jembatan Sawunggaling atau yang mau ke arah kebun binatang, itu di sisi kanan lalu lintas dari lajur kanan itu terpantau antriannya cukup panjang untuk mobil ya, Star. Sedangkan untuk sisi kiri itu lalu lintasnya gak sepanjang yang sisi kanannya gitu. Untuk motor mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya, tapi kalau mobil kan gak bisa gitu. Jadi harus bersabar buat kamu yang lewat di sekitaran Joyoboyo atau yang lewat di sekitaran jembatan Sawunggaling menuju ke kebun binatang atau yang mau menuju ke arah Darmo ya, Stars ya. Pokoknya jangan lupa untuk patuhi marka yang ada, rambu-rambu lalu lintas, traffic light, termasuk pun juga buat kamu yang lewat di jalur rel kereta api. Dan kalau memang lagi ada kereta api yang lewat dan pintu atau palang pintunya ditutup, jangan diterobos aja ya, yang Stars ya, utamakan keselamatan diri kamu. Dan itu dia tadi untuk titik-titik lalu lintas yang ada di kota Surabaya, yang Stars. Dan kita lanjutin lagi lagu-lagu mantapnya buat kamu. Ini adalah lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Bram buat aku putarin pagi hari ini. Ada Black Eyed Peas, let's get it started.
1: Let's get it started in here.

running. Itu dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Drum, yang stars ada The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Dan ngomongin soal memulai gitu ya, ada yang juga baru aja memulai syuting tapi ujung-ujungnya harus diberhentikan sementara, yang stars. Jadi Dibi mau kasih kabar datangnya dari film The Batman Part 2 yang diperanin sama Robert Pattinson, yang stars, yang kabarnya proses syutingnya harus diberhentikan untuk sementara waktu. Jadi sutradara Matt Reeves ini kabarnya harus meninggalkan proses produksi untuk sementara karena alasan pribadi, yang sampai sekarang pun juga alasannya apa sih yang sampai harus meninggalkan syuting The Batman Part 2 ini, itu juga masih belum tahu, ya stars. Dan belum diketahui juga berapa lama proses syuting The Batman Part 2 ini akan terhenti dan kapan Reeves akan kembali ke lokasi produksi, itu juga benar-benar masih rahasia banget. Kita doain aja semoga semuanya baik-baik aja dan The Batman Part 2 yang mungkin udah kamu tunggu-tunggu bisa rilis sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan, ya stars ya. Karena jujur penasaran banget lanjutan ceritanya The Batman versi Robert Pattinson ini kayak gimana sih.

0: Hai youngsters yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

Kalau tadi Dibi udah kasih update info seputar The Batman ya, Stars, yang mana The Batman ini adalah salah satu pahlawan super dari DC Comics. Nah, kalau yang ini yang bakal Dibi kasih infonya ke kamu, ini adalah kumpulan para pahlawan-pahlawan tapi dari Marvel Universe ya, Stars ya. Datangnya dari Avengers Endgame and Core, di mana karena mereka ini ngerilis ulang Avengers Endgame and Core, film Marvel yang satu ini akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 lebih miliar US dollar di box office global. Dan itu artinya bahwa Avengers Endgame and Core itu berhasil menggeser angka film Avatar yang ada di pendapatan paling tinggi sebelumnya yang Stars. Tapi kemudian digeser tuh sama Avengers Endgame gitu kan. Selisihnya dikit banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal pendapatan. Jadi kalau Avengers Endgame itu sekarang pendapatannya ada di 2,925. Kalau Avatar itu ada di 2,923 gitu. Tapi miliar US dollar. Jadi walaupun selisihnya dikit, cuman 2, tapi miliar dong, gimana nih? Dan itu juga menjadi jembatan ya untuk kita bersama-sama menyambut yang namanya Avengers Doomsday itu, yang Stars, yang juga bakal muncul di bioskop-bioskop di seluruh dunia. Nah, ngomongin soal hero-hero nih ya, dan hero Marvel itu kan banyak banget nih ya, Stars. Untuk di pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, Dibi mau tes sih kira-kira kamu dari film-filmnya Marvel, ya paling enggak deh ya, kalaupun kamu gak nonton filmnya, tapi ngerti gak dari pahlawan-pahlawan supernya Marvel Cinematic Universe ini, siapa-siapa aja yang menjadi sosok-sosok yang nanti bakal disebutin ya, Stars. Nah, kita langsung aja deh daripada ribet banget ya. Pertanyaannya gampang kok, nanti juga ada pilihan jawabannya antara yang A dan juga yang B. Jadi kamu silakan pilih aja yang A atau yang B jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Kita mulai. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya buat kamu edisi 7 Oktober 2026.

pertanyaan yang pertama. Siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder? Siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A, Thor atau B, Vision? Apakah A, Thor atau B, Vision? Siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai Dewa Petir? Apakah A, Thor atau B, Vision? Jawabannya menurut kamu yang mana nih yang stars? Kalaupun mungkin gak nonton filmnya, gak apa-apa. Tapi mungkin kamu pernah denger gitu ya kan, overheard ketika ada di kampus, ketika lagi ada di sekolah, ketika lagi ada di kantor. Ada percakapan-percakapan seputar para pahlawan-pahlawan Marvel Cinematic Universe ini ya stars. Pertanyaannya adalah, siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A, Thor atau B, Vision? Apakah A, Thor atau B, Vision? Kasih tahu jawaban kamu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Pertanyaannya, siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A, Thor atau B, Vision? Apakah A, Thor atau B, Vision?

Yo, jawabannya adalah langsung kasih tahu sekarang juga Youngsters, terutama buat kamu yang ngerasa ih, knowledge aku tuh di segala bidang. Jadi aku tahu mau ngomongin soal musik, movie, pengetahuan umum, IPS, IPA, boleh. Pertanyaannya nih Youngsters, siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A Thor atau B Vision? Apakah A Thor atau B Vision? Dewi cek dulu jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Halo-halo, adik kakak Piko yang pagi hari ini ikutan ngejawab juga di pertanyaan tebak cepat. Dan jawabannya adalah Thor dong, Dip, gitu. Mas Yusuf Triyono juga bergabung dan menjawab Thor. Terus juga ada kakak Tamara pagi hari ini menjawab tentu saja Thor. Terus Mas Ferdi juga baru aja bergabung dan menjawab Thor. Kemudian juga ada Mas Rishad, ada Thor. Itu yang guanteng itu ya yang jadi ya. Yes, Chris Hemsworth. Oh my God. Si ganteng itu Thor itu ya. Tapi kalau Thor yang baru-baru gak suka ah. Dia gendut. No, maksudnya dengan seorang Chris Hemsworth, kemudian dia gak kekar tuh kayak, apa sih Chris Hemsworth? Kayak kurang deh gitu. Apalagi kayak ada scenes dimana dia larinya susah. Itu kayak, ayo Thor lari, lari. Jadi kayak gemes gitu sama Thor yang versi baru yang Stars ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A Thor atau B Vision? Apakah A Thor atau B Vision? Dari yang sudah bergabung, jawabannya rata-rata adalah yang A, yang Stars yaitu Thor. Apakah betul itu jawabannya? Dewi kunci dulu aja kali ya. Jawaban dari pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, Dewi kunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan yang pertama, siapa anggota Avengers yang dikenal sebagai God of Thunder atau Dewa Petir? Apakah A, Thor atau B, Vision? Jawabannya tidak lain, tidak bukan, adalah Thor. Jadi jawabannya memang Thor ya, Stars. Keren banget deh, pada jago nih, pada fans-fansnya MCU kali ya. Atau karena memang pengetahuannya memang sudah seluas itu yang Stars ini ya. Thor ini adalah pangeran Asgard yang memang mempunyai kekuatan petir ya, Stars. Dia juga dikenal sebagai Dewa Petir dan merupakan salah satu anggota Avengers yang kuat banget gitu. Dia punya senjata yang benar-benar bisa menarik tuh petir-petir yang ada di angkasa, yang ada di langit ya, Stars, untuk dikumpulin ya kepalunya dia itu. Terus abis gitu buat ngelawan musuhnya gitu. Jadi Thor ini memang adalah anggota Avengers yang keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar salah satu superhero dari Avengers atau dari Marvel Cinematic Universe ya, Stars. Kita langsung aja, ini dia pertanyaannya buat kamu.

Siapa nama asli Iron Man di film Avengers? Siapa nama asli Iron Man di film Avengers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Siapa nama asli Iron Man? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Jadi Iron Man itu adalah alter ego ya, Hail Stars ya, dari si titik-titik-titik. Nah, bukan nama asli yang meranin ya, bukan. Kalau nama asli yang meranin namanya Robert Downey Jr. Tapi yang berperan Robert Downey Jr. itu selain menjadi Iron Man di Avengers, dia itu sebagai siapa sih gitu. Jadi Iron Man itu kan adalah alter egonya dari si, apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Langsung aja buat kamu yang tahu. Susah ya pertanyaannya? Enggak dong, gampang kan ini? Gampang ya pertanyaannya ya. Siapa nama asli Iron Man? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Masih di nomor yang sama, 081-888-0948. Berkumpul-berkumpul anak-anak ranking 1-10. Yuk langsung jawab pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, siapa nama asli Iron Man? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Coba dibaca dulu buat yang sudah bergabung pagi hari ini di pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Ada Kakak Tamara, jawabnya adalah Tony Stark. Kemudian Mas Yusuf Triyono, jawabnya juga Tony Stark. Mas Aditya Safarudin, selamat pagi, selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga lancar semua kegiatannya Mas Adit ya. Jawabannya A kalau Mas Adit. Terus ada Mas Ferdi, Mas Ferdi juga selamat bergabung. Ya, gimana hari ini? Lebih semangat? Gak seberapa panas loh Mas Ferdi hari ini ya. Ya, semoga lancar aktivitas kegiatannya hari ini. Have a great day buat Mas Ferdi. Jawabannya A untuk pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Sekali lagi pertanyaannya, sambil berkumpul sini yuk. Siapa nama asli Iron Man? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Dari yang sudah bergabung ada Kakak Tamara, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, ada Mas Ferdi. Semuanya menjawab yang A, yang Stars ya, yaitu Tony Stark. Oh, ini ada lagi nih, ada Mas Rishad. Itu Iron Man tuh yang merah itu tadi, yang tajir itu. Iya, betul sekali. Itu namanya siapa Mas? Yang tajir ya, yang berkacamata, yang gayanya perlinte itu ya. Namanya siapa kira-kira? Masih ingat enggak Mas Rishad? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Mas Rishad mencoba untuk menjawab yang A aja. Oke, Dibi kunci dulu jawaban-jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua, siapa nama asli Iron Man? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Apakah A. Tony Stark atau B. Steve Rogers? Dan jawabannya tidak lain, tidak bukan, adalah. Tony Stark. Betul sekali Youngsters. Yang dimana rata-rata jawaban dari Youngsters semuanya itu adalah yang A alias Tony Stark. Jadi kalau tadi Mas Richard sempat bilang itu yang pakai baju merah itu ta, terus yang kaya itu, iya betul sekali. Jadi Iron Man itu adalah alter ego dari Tony Stark. Dimana Tony Stark itu adalah orang yang genius. Dia tuh juga miliarder gitu ya, penemu ataupun juga yang menciptakan berbagai armor berteknologi tinggi. Nah, salah satu baju yang dia pakai yaitu adalah hasil dari rancangannya sendiri, kejeniusannya dan juga duitnya dia yang habis-habis gitu ya, Star. Sampai kalau enggak salah si Tony Stark ini punya laboratorium sendiri ya. Termasuk kacamata yang dipakai sama Spider-Man itu juga adalah karya dari si Tony Stark ini, Youngsters. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang jujur menurut Dibi ini gampang banget sih, Youngsters. Kamu tinggal jawab yang A atau yang B, Youngsters. Pertanyaannya di ujian kelas tebak cepat yang terakhir ini adalah,

Siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Jawabannya adalah, apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Jawabannya adalah siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Ya kan, dia kan suka gitu kan, kayak tepok-tepok dadanya gini kan ya. Nah, namanya adalah apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Yang mana jawabannya menurut kamu, Youngsters? Di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini, langsung aja di 081-888-0948 atau DM di Instagram kita juga bisa banget, di @djfmsurabaya. Dewi coba sambil cek ya di DJFM, di Instagramnya DJFM ya, kira-kira ada yang ikutan ngejawab di pertanyaan hari ini

Ternyata di Instagram masih belum ada yang stars, yang ada request lagunya Kendrick. Nanti aja ya, kalau yang ada di Instagram request lagunya Kendrick di jamnya yang stars 11 sampai jam 1 siang.

lagi pertanyaannya, Youngsters. Siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Apakah A, Bruce Willis atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis atau B, Bruce Banner? Yang mana jawabannya menurut kamu, Youngsters? Kita sambil baca dulu yang sudah bergabung. Kakak Tamara dari pertama sampai terakhir ini bergabung terus ya. Kakak Tamara jawabnya adalah Bruce Banner. Bruce Willis itu bukannya yang real aktor itu ya, Kak Dip? Terus habis itu juga Dip mau sapa ada Mas Adi. Halo, selamat pagi Mas Adi. Apa kabar? Semoga sehat ya. Lancar rezekinya, lancar aktivitas dan kegiatannya hari ini Mas Adi. Jawabannya Mas Adi adalah Bruce Banner. Oke, Mas Ferdi. B, Bruce Banner. Bruce Willis tak jewer loh dia. Lu biar gampang kan ngejawabnya, ya gak sih? Ya kan, kalau aku kasih yang pilihannya yang susah, nanti gak bisa ngejawab, ya kan? Terus Mas Aditya Safarudin, Bruce Banner pasti bener. Aduh, kalau Bruce Banner ya wes pasti dipacong, oh Banner, Mas Adit, ya kan? Mas Yusuf Triyono, jawabnya lengkap nih kalau Mas Yusuf Triyono nih. Jawabnya adalah Dr. Bruce Banner. Oke. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, seperti jawabannya sama ya, yaitu yang B adalah Bruce Banner. Gak ada yang ngejawab Bruce Willis nih, yakin nih. Kalau ternyata jawabannya Bruce Willis gimana? Ayo, sekali lagi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk? Apakah A, Bruce Willis atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis atau B, Bruce Banner? Yang mana menurut kamu jawabannya, Youngsters? Dibi kunci dulu ya dari jawaban-jawaban yang sudah masuk sejauh ini di 081-888-0948. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah... apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Apakah A, Bruce Willis, atau B, Bruce Banner? Dan jawabannya adalah...

B, Bruce Banner. Jadi bukan Bruce Willis ya. Kalau Bruce Willis, dia ini adalah aktor youngsters yang udah aktor senior banget, kelahiran tahun 1955. Yang akhir-akhir ini juga katanya dia sakit youngsters ya. Ada demensia FTD gitulah Bruce Willis. Kita doain semoga cepat sembuh ya Bruce Willis ya. Tapi kalau yang lagi kita bahas sekarang ini itu adalah Bruce Banner yang bisa berubah menjadi raksasa hijau bernama Hulk ya stars. Dan Bruce Banner ini adalah seorang ilmuwan. Yes, kalau kata Mas Yusuf Triyono tadi lah, namanya adalah Dr. Bruce Banner, dan dia memang adalah seorang ilmuwan, dosen juga ya, pengajar yang punya kemampuan mengubah diri menjadi Hulk. Ini Hulk ini adalah raksasa yang kekuatannya, daya tahan tubuhnya itu yang benar-benar gede banget. Udahlah, kalau udah marah-marah tuh ya atau alter egonya keluar sebagai Hulk, dia pun juga tidak bisa mengontrol dirinya sebagai Bruce Banner yang stars gitu. Jadi keluar dari pribadi seorang Bruce Banner, bisa benar-benar 360 derajat banget Bruce Banner dan juga si Hulk ini gitu. Jadi itu tadi 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Thank you buat Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, abis gitu juga ada Mas Adi, ada Kakak Piko yang sudah bergabung, ada Kakak Tamara, ada Mas Rishad juga. Dan bentar lagi Dibi bakal battlein 2 musisi di Back to Back Song The Morning Crew, sambil Dibi masih membuka kesempatan untuk kamu yang mau kasih rekomendasi lagu biar bisa Dibi puterin di pagi hari ini ya stars ya. Dibi tungguin langsung aja di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, sambil kita nostalgiaan sedikit di tahun-tahun 2014 lewat single kolaborasi dari Glenn Fredly dan juga Yura Yunita, Cinta dan Rahasia.

0: yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
7: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
7: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
9: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
10: Halo semua, kita dari
11: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Kamu dengerin The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 ya Stars. Dan udah waktunya Dibi untuk kasih ke kamu dua pilihan musisi di back-to-back song The Morning Crew. Dan ini adalah musisi-musisi yang akan meramaikan panggung-panggung yang ada di Indonesia, karena mereka bakal ngadain konser ya Stars, mulai dari bulan November ya sampai di tahun 2027. Jadi memang untuk bulan Oktober ini, dan saran Dibi sih jangan boros ya kalau kamu pengen nonton konser-konser ini ya, ya Stars. Di bulan Oktober nanti bakal ada Lenny di tanggal 29-30 di Indonesia Arena Jakarta. Kemudian ada Man I Trust, itu di tanggal 12 November 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Ada Guns N' Roses di tanggal 21 November 2026 di Stadion Madya GBK Jakarta. Terus ada Malcolm Todd, itu di tanggal 12 Desember 2026 di GBK Basketball Hall Jakarta. BTS itu juga bakal meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tanggal 26 sampai 27 dan 29 Desember. Terus gak ketinggalan ada Big Bang juga di Januari ya Stars tahun 2027. Ada Westlife juga di bulan Januari. Terus juga ada Kanye West ya di tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, yang kabarnya bakal bawa big globe gitu ya Stars, yang katanya panggungnya ini bakal megah banget gitu ya. Dan ada dua musisi juga yang bakal dibattlein, itu yang juga bakal manggung di Jakarta ya Stars. Musisi pertama yang akan manggung di Jakarta dalam waktu dekat ini di tanggal 22 November 2026 di International Stadium Jakarta ada My Chemical Romance. So, kalau kamu pilih MCR, My Chemical Romance, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah I Don't Love You.

Mulai dari harga 1.200.000 sampai yang paling mahal 5.900.000 ya Stars. Ada festival juga di 3.500.000 dan ternyata ya VVIP-nya yang seharga hampir 6 juta ini udah habis loh, keren banget. Lagi, kalau kamu pilih My Chemical Romance, lagu yang bakal dikasih adalah I Don't Love You. Kata Mas Ferdi apa nih? Tanggal 17 besok ada Baby Monster Deep. Oh, wow. Banyak ya musisi-musisi yang bakal manggung di Indonesia nih. Dan poinnya adalah kalau sampai semua tiket-tiket itu sold out, tajir sih kata aku masyarakat Indonesia ini.

My Chemical Romance, I Don't Love You, yang bisa kamu pilih di back to back song hari ini. Tapi buat kamu yang bentar deh, aku mau pilih My Chemical Romance, tapi aku pengen tahu juga kira-kira nih battle-annya di back to back song ini ada siapa. Nah, di battle-annya back to back song dari My Chemical Romance adalah musisi yang juga ganteng banget ya, Yastars ya, yang bakal manggung di awal Februari 2027 di Jakarta International Stadium. Please welcome Maroon 5.

Dan kalau kamu pilih Maroon 5, salah satu lagu yang bakal dikasih adalah This Love. Ampun, ampun, Dip, ampun, ini pilihan yang berat.

Dua musisi yang stars yang dibattlein pagi hari ini ada My Chemical Romance lewat salah satu singlenya nanti yang bakal dikasih. Kalau memang My Chemical Romance bakal jadi pemenangnya, yaitu ada I Don't Love You. Sedangkan untuk musisi yang kedua ada Maroon 5 lewat single This Love. Ini salah satu lagu yang nanti bakal dikasih kalau memang Maroon 5 keluar sebagai pemenangnya di Back to Back Song. Sekali lagi ya. Aku mau tahu sih mana pilihan kamu. Apakah kamu milih M, C, or... MCR mana nih fans-fansnya? Kumpul sini, pilih MCR sekarang juga.

atau Youngsters, musisi kedua yang di battlein untuk pagi hari ini adalah Maroon 5 lewat single This Love.

Ayo sih, walaupun ini pilihan yang berat ya, tapi ya namanya hidup ya Stars, kamu harus memilih. Apakah kamu lebih memilih MCR atau kamu memilih Maroon 5? Masih ada waktu buat kamu untuk pilih-pilih sambil Dibi mau puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Tapi musisi yang satu ini yang bakal Dibi kasih sembari kamu memilih antara My Chemical Romance atau Maroon 5 yang bakal manggung di Indonesia. Yang satunya di bulan Februari 2027, yang satunya lagi bakal ke Indonesia di tanggal 22 November 2026 ya Stars. Sambil kamu memilih dua musisi ini, sambil Dibi kasih dulu musisi yang juga bakal manggung di Surabaya Youngsters. Mereka bakal balik lagi ke kota asalnya mereka. Mereka akan menghibur arek-arek Surabaya lewat lagu-lagu hitsnya, lewat lagu-lagu legendnya. Ada Dewa 19 barengan Padi, barengan sama Dewa Bujana di exclusive concert When Legends Come Back to Surabaya. Jadi kalau kamu ngerasa aduh pengen banget nonton, kata aku cek sekarang juga ya di dewatiket.id yang Stars. Kamu bisa cek kira-kira dari website itu masih ada tiket yang kategori mana nih. Karena dari yang Dibi tahu, untuk tiket festival A, B dan juga standing yang harganya sangat-sangat terjangkau itu Rp350.000, itu sudah habis, sudah sold out. Tinggal VIP B dan C, VIP A, VVIP B dan VVIP A. Jadi pastiin buat kamu yang pengen nostalgia nyanyiin lagu-lagu hits dari Dewa 19, Padi dan featuring bareng sama Dewa Bujana, pastiin kalau kamu nonton event yang satu ini, exclusive concert When Legends Come Back to Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Pengen dengerin lagu kan?

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Lagu-lagu rekomendasi kamu udah dikasih pagi hari ini di The Morning Crew. Yesters, udah ada Grayson, Unfriend You, ada Ellie Goulding, Anything Could Happen, ada Chris Patti juga, tapi bukan aku yang udah kamu rekomendasiin, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram ya. Dan waktunya Dibi untuk nge-remind lagi, ada dua musisi yang Dibi battlein pagi hari ini di Back to Back Song, dimana kedua musisi ini akan manggung Yesters di Indonesia di tahun 2026 dan satu lagi di tahun 2027. Yang pertama ada MCO. Wow.

Dua musisi yang stars di battle-in, waktunya gak banyak ya. Benar-benar mepet banget. Langsung aja dipilih antara My Chemical Romance, I Don't Love You, atau Maroon 5, This Love, salah satunya. Sambil yang stars di masih bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Salah satu lagu yang bentar lagi bakal dibikasi adalah rekomendasi dari Mas Yusuf UU dari Avenged Sevenfold, Dear God, di The Morning Crew pagi hari ini. Pilih sekarang juga My Chemical Romance, Maroon 5, di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. My Chemical Romance atau Maroon 5? Maroon 5 atau My Chemical Romance? Aku tunggu.

0: GL Young Medok Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Narapopone DJ FM. Yeah, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate, ultimate,

0: Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Detik-detik akhir dari The Morning Crew pagi hari ini, edisi 7 Oktober 2026, yang stars ya, dimana kalau sudah mau menjelang akhir gini ya, itu artinya Dibi harus membacakan sekaligus menutup untuk voting back to back on The Morning Crew, dimana tadi udah ada dua musisi yang Dibi battlein, dimana kedua-duanya bakal manggung di Indonesia. So kalau kamu mau nonton tuh konser-konser yang dari musisi-musisi luar, baik itu dari Eropa, Amerika, ataupun juga dari Korea, hemat-hemat kata aku ya, jangan ngopi-ngopi terus ya, youngsters ya. Karena memang selain kamu berangkat ke sana untuk beli tiketnya, kamu juga akan butuh uang untuk transport, terus nginepnya gimana, kan gak mungkin ya kamu lontang-lantung di Jakarta kan, kayak ya gimana ya gitu, akan cukup melelahkan kalau misalkan kamu langsung PP ya, paling gak nginep lah sehari, berarti paling gak kan udah harus ada akomodasi juga gitu, jadi disayang-sayang duitnya ya yang stars ya. Dan dua musisi ini ada Maroon 5 dan juga My Chemical Romance. Kalau kamu pilih My Chemical Romance, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah I Don't Love You. Sedangkan untuk Maroon 5, salah satu lagu yang bakal dikasih adalah This Love Has Ita ya. Ada dua musisi yang di battlein. Sekarang kita coba cek dulu kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang paling banyak kamu pilih. Dari ini dulu ya yang stars ya, dari Instagram kita dulu di @djfmsurabaya. Kita mau lihat kira-kira ada siapa aja yang sudah memilih. Oke, ada kelas 12 4 nomor absen 20 ini memilih My Chemical Romance aja Mbak Dibi. Oke. Terus juga ada siapa nih? Oh, Jus Alpukat Gula Dikit memilih MCR juga My Chemical Romance. Oke. Mas Pramudita ini memilih Food My Chemical DJ. Oke, tiga suara dari Instagram ini memilih My Chemical Romance. Sekarang kita berpindah ke WhatsApp, ada Mas Yusuf Triyono, back to back song, aku pilih My Chemical Romance aja deh. Terus ada 4 suara ya, berarti ada Mas Ferdi, MCR dong. Oke, 5 suara berarti. Ada juga Mas Kakak Fabian, memilih My Chemical Romance aja, back to back songnya, 6 suara ya. Dan juga ada Mas Yusuf UU memilih My Chemical Romance juga, 7 suara untuk My Chemical Romance. Dan ada Kakak Indah yang pilih Maroon 5, This Love KDB, This Love Has Taken Its Toll on Me. Aduh, ngetik sambil nyanyi, suara false mah urusan belakangan, yang penting penghayatan 100% ada belakangan. Semoga Maroon 5 yang kepilih ya. Kak Dibi semangat terus siarannya. Have a nice day Kak Dib. Have a nice day juga untuk Kakak Indah. Tapi sayang banget dari perolehan suara yang sudah masuk, 7 orang memilih My Chemical Romance dan cuma Kakak Indah yang memilih Maroon 5. Itu artinya kalah telak sih ya Kakak Indah. Sorry banget. Di hari Rabu, di hari terakhir Dibi siaran minggu ini, dan pemenangnya di Back to Back Song adalah My Chemical Romance. Jadi dua lagu dari MCR bakal Dibi kasih buat kamu. Yang mana ada I Don't Love You, itu udah pasti ya, karena tadi lagunya udah ke-spill. Yang satunya lagi ada Cancer, youngsters, yang Dibi kasih buat kamu. Thank you so much buat youngsters yang udah seru-seruan bareng sama Dibi, mulai dari jam 6 tadi pagi sampai jam 9 ini. Lancar aktivitas dan kegiatan kamu hari ini youngsters. Buat yang lagi ada di jalan, hati-hati ya. Dan buat yang lagi kerja, semangat kerjanya, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, minum vitamin, jangan telat makan juga. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin di program dan juga jam yang sama. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program di JFM Surabaya. Nanti siang bakal ada DJ Hans di jamnya youngsters, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Terus lanjut malamnya bakal norebang nyanyi bareng lagu-lagu Korea Jepang favorit kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam di J-K-Pop Youngsters. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu Youngsters, edisi 7 Oktober 2026. Please welcome My Chemical Romance. Dan bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan Youngsters.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Ini

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: by DJ FS.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy on DJR.

0: Blasters.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Jawab dong.
2: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Karisa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi itu bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
2: he is the openness to the way. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah, ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu kan suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya, ya, yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

0: Ultimate Top Track. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Saraswati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really

yang aku lagi cobain, yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

94.3 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans di jam Youngsters yang siang hari ini bakal nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang tentunya seperti biasa kita bakal seru-seruan di hari yang cerah ini Youngsters, yang gak lumayan panas ya. Hari ini bakal puterin lagu-lagu Indo favorit kamu Youngsters. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi menyantai ya, atau mungkin lagi chill ya, jadi siapin aja lagu-lagu favorit kamu yang pengen diputerin sama Hans yang hari ini. Lagu Indo 5 tahun dari sekarang Youngsters. Jadi boleh banget kalau kamu ada, langsung aja gercep update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

Barusan kamu dengerin lagu dari Maudy Ayunda, Jakarta Ramai yang terus. Tapi kalau ngomongin soal Jakarta Ramai, Surabaya sebenarnya udah ramai ya jam-jam segini biasanya. Soalnya kalau udah masuk jam siang gini tuh biasanya udah mulai kelihatan ya, jalanan mulai rame, tempat makan udah mulai penuh nih sama orang-orang ya. Ojol mulai mondar-mandir ngantar orang gitu. Terus kantor juga mulai ada yang keluar buat cari makan siang gitu. Yang paling ramai biasanya chat kerjaan. Bisa kalau bentar enggak gitu, sebentar katanya. Tapi tahu-tahu 45 menit gitu ya. Tapi yaudah, yang sama juga hidup ya kan. Yang penting sekarang kamu sudah mampir ke DJ FM Surabaya, khususnya di jam yang siang hari ini dengan frekuensi 94.8-nya, di mana Hans siap nemenin kamu di jam yang siang hari ini selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Gimana di hari Rabu ini, yang terus masih aman? Masih pada semangat lah ya, harusnya ya. Atau mungkin udah mulai masuk di fase kayak, udah ini kapan selesai minggu ini, weekday sini. Aduh gitu ya, udah buru-buru nih ya. Tapi tenang aja, yang terus Rabu berarti kita udah lewat setengah jalan ya. Tinggal Kamis, terus tau lah ya hari Jumat, habis itu bisa masuk weekend. Ini buat yang kerjanya weekdays ya, jadi aman aja. Ini ibaratkan di hari Rabu ini checkpointnya, jadi kerjaan udah mulai kayak santai gitu ya, yang seharusnya, harusnya sih gitu ya. Tapi gak tahu ya, tapi mungkin ada yang masih hektik sekarang. But it's okay, chill aja dulu sebentar ya. So sekarang udah masuk jam siang ya. Seperti biasa di 2 jam ini Hans bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu. Jadi sambil mungkin kamu siapin makan siang ya, so atau mungkin siapin kopi biar gak ngantuk, siapin juga lagu-lagu pilihan kamu ya, so yang pengen Hans puterin di siang hari ini ya. Lagu Indo favorit kamu, atau mungkin lagu-lagu terbaru yang mungkin kamu tahu dan Hans belum tahu, atau mungkin DJ FM belum puterin, yang terus boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Gampang, saat-saat pokoknya tinggal update aja lagu-lagu pilihan kamu ya, buat nemenin kamu di siang hari ini sambil nyantai, sambil makan siang atau sambil chill. Jadi biar mood kamu tetap terjaga yang terus. Jadi pilihlah lagu-lagu yang cukup santai di siang hari ini ya. Jangan lagu galau ya, walaupun sekarang kondisinya kamu lagi galau, tapi janganlah, jangan lagu galau ya yang terus, biar tetap semangat dong, ngebus semangat kamu, semangat kerjanya kamu di siang hari ini ya. Update aja sampai jam 1 siang nanti yang terus, sambil Hans

tungguin ya, sambil Hans update, Hans puterin pilihan Hans dulu di siang hari ini dengan lagu-lagu yang cukup asik buat kamu. Salah satunya ada dari Adrian Khalif 2001 kali ini.

0: Breakfast Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah, aku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

Masih di Nan for Pedic di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Selama 2 jam ke depan Hans puterin lagu-lagu Indo favorit kamu. Yang tadi sudah Hans puterin lagu-lagu salah satunya ada lagu terbaru dari Roni Parulian Sampai Ujung Batas yang kamu dengerin sebelum lagu start tadi ya. Oke, sekarang aku mau lanjut puterin lagu-lagu dari kamu yang sekarang udah banyak dari kamu ya yang siang hari ini drop rekomendasi lagunya. Jadi Hans ceki-ceki dulu buat masukin ke playlist ya. Hari ini yang paling sat-sat ada dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu mau diputerin lagunya Aku JJ yang ceritanya jatuh cinta. Siap. Apakah kamu sedang jatuh cinta Kak Ayu? Ya, ditunggu ya Kak Ayu, nanti bakalan samain di playlist ya. Buat kamu yang mungkin sedang jatuh cinta, ditunggu nanti hasil kecekin dulu. Ada juga dari Mas Ferdi yang siang hari ini sudah bergabung. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini Mas Ferdi katanya set-set mau diputerin aja lagu Teman Bahagia dari Jazz ya. Sehat selalu Hans, siap. Sehat selalu juga Mas Ferdi, ditunggu nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Fabian yang katanya mau lagunya Semu The Midnight Darling katanya. Semoga DJ Hans diberikan rezeki yang berlimpah dan rezekinya dimurahin. Amin, amin, amin. Amin, semoga doa baik balik ke kamu juga ya Kak Fabian. Thank you Kak Fabian buat sambutan dan doanya. Tumben banget nih didoain ya. Ditunggu Kak Fabian nanti bakalan samain di playlist ya. Satu lagu buat kamu yang dari The Midnight ya. Ada juga dari Kak Altnia yang siang hari ini sudah bergabung juga. Katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Oke. Satu lagu buat kamu Kak Altnia, nanti Hans ceki-ceki dulu di playlist yang hari ini ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Selain Kak Altnia, ada dari Kak Silmi, ada dari Kak Asri, ada juga dari Kak Nailul. Dan Kak... ada dari Kak Dava yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha. Siap, nanti bakal Hans aman di playlist ya. Ada juga dari Kak Ika Variatul yang katanya mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Barusan banget Hans puterin ya. Kalau mungkin kamu terlewat gak apa-apa. Kalau pengen gabungan lagi dan rekomendasi lagu-lagu lain ya selain lagu yang sudah terputar, boleh banget yang terus feel free. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah, jadi update aja lagu-lagu pilihan kamu ya. Mumpung masih pagi nih ya, pagi menjelang siang sih, Hans puterin sebisanya Hans ya lagu-lagu pilihan kamu. Selain Kak Ika tadi ada juga dari Kak

Carmelita yang juga pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu Kak Carmelita, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu, sat-sat pokoknya. Ada juga dari Mas Ali Ghazali yang gak mau ketinggalan seperti biasa. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Semoga sehat selalu dan lancar selalu aktivitasnya ya. Hari ini katanya Mas Ali seperti biasa dua lagu ya. Lagu pertama ini dari The Overtunes yang Kamulah Takdirku. Yang kedua ini lagu dari adiknya yang pengen dengerin Lael Manino yang Balade Insan Muda. Siap, lagunya yang kedua lumayan enak nih buat diputerin di siang hari kayak gini ya yang sos. Jadi stay tune terus Mas Ali sampai jam 1 siang nanti bakal Hans amanin lagu-lagu pilihan kamu ya, dua lagu dari kamu. Nanti kalau ada langsung Hans puterin dan masukin di playlist. Oke, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang sos yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan pengen gabungan dengan lagu-lagu pilihan kamu, boleh banget ya, terus update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Untuk Instagram kamu bisa cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Terus gampang pokoknya ya, Hans tunggu sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada tanpa terhalang frekuensi, karena biasanya kalau di konvensional kan nggak bisa ya kalau di luar pulau gitu ya. Jadi boleh banget kamu dengerinnya by streaming di www.djfm.co.id atau by aplikasi digital kita ya, yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Tinggal download aja dan cari logo yang ada di GFM-nya yang terus gampang. Pokoknya saat-saat aja puterin lagu-lagu Indo favorit kamu selama 2 jam ke depan ini sama Hans ya. Jadi update-update terus yang terus, dan jangan kemana-mana, duduk manis di situ. Mungkin sambil disiapkan makan siangnya ya, atau mungkin sambil disiapkan cemilan dan kopinya biar tetap semangat, tetap naik moodnya, nggak loyo yang sos ya. Jadi update aja lagu-lagu pilihan kamu. Oke, buat sekarang sambil nunggu kamu update, aku mau puterin dulu lagu dari Okai dan juga Adrian Khalif, Cinta Begini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara dan girls group Indonesia yang satu ini yang baru aja rilis album jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ.

Masih di Nine for Wedding di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan tadi sudah Hans puterin beberapa lagu dari kamu yang mungkin gabungan lewat WhatsApp ya. Tapi sebelum lanjut buat puterin lagu-lagu kamu ini, aku mau tanya sesuatu ke kamu ya. Kamu kalau lagi dengerin musik nih tipikal kayak gimana? Karena ada beberapa orang yang tipikal kalau dengerin musik tuh ada yang beda-beda ya sersnya. Yang mungkin kalau keluar rumah pakai earphone wajib masuk kantong, atau mungkin kalau nemu satu lagu enak bisa diputar berkali-kali sampai orangnya rumah sampai gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan kamu hafal banget liriknya tapi pas ditanya ini lagunya apa nggak tahu gitu ya, tapi judul sama nama penyanyinya lupa gitu ya. Nah ternyata cara orang menikmati musik tuh bisa beda-beda banget ya sos. Ada nih yang kemana-mana mungkin selalu pakai earphone gitu ya, naik kendaraan pakai musik, terus jalan kaki juga dengerin musik gitu ya. Mungkin belajar pakai musik juga, ada bahkan mungkin lagi bengong pun juga musik tetap dengerin atau tetap nyala gitu ya. Kalau Hansi tipikal yang pertama ya, mau keluar kemanapun harus pakai earphone gitu ya, harus dengerin musik karena jalan sendiri tanpa dengerin musik tuh kayak feeling lonely aja gitu. Iya gak sih? Ada yang sih yang ngerasa kayak gitu? Mungkin dari kamu yang mungkin suka bepergian, jalan-jalan kemana-mana tapi tanpa ditemenin musik tuh kayak rasanya kurang gitu ya. Buat orang kayak gini ternyata earphone tuh bukan sekedar alat dengerin lagu ya, kayak punya ruang sendiri di tengah suasana yang rame. Setuju kalau ini ya. Terus ada tipe yang kalau udah nemu satu lagu yang cocok gitu ya, auto loop aja gitu yang kayak diputar itu aja. Kayak Hans nih, biasanya kalau udah nemu satu lagu nih ya, biasanya Hans puterin beberapa waktu ke depan gitu ya. Mungkin 2 hari, 3 hari atau bahkan 1 minggu pun aku puterin gitu ya untuk didengerin terus. Karena biasanya memang lagunya enak dan juga relate. Nah, biasanya kedua lagu ini yang mungkin sering banget on repeat di playlist Kabo. Terus besok diputar lagi, lusa diputar lagi, seminggu kemudian.

dia masih lagu yang sama. Dan yang lebih lucu, kita sendiri kadang juga gak ngerti lagu, kenapa lagu itu gak bosen-bosen gitu ya. Ada beberapa lagu yang seperti itu ya, terus. Jadi bukan karena meaningnya, tapi karena gak tahu, karena mungkin enak aja gitu ya. Tapi bisa aja memang karena musiknya, jadi musik cara jadi kita menikmati atau memproses suatu perasaan gitu ya. Jadi bukan sekedar lagunya enak aja, tapi ada sesuatu dari lagu itu yang lagi nyambung sama kita atau mungkin relate gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih relate, hafal lirik tapi nggak hafal judul. Nih, coba nyanyi lagunya bisa, tapi judulnya apa nggak tahu. Kadang Has juga begitu ya, terus tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya, itu juga ada. Atau mungkin nggak tahu penyanyinya. Aku kadang gitu kalau ditanya, ini lagu siapa? Aku tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya, kadang lupa gitu karena saking banyaknya gitu ya musisi di Indonesia. Jadi kadang suka bingung ini lagu siapa gitu, tapi tahu lagunya gitu. Pun juga musik-musik di Indonesia tuh rata-rata hampir sama kan, genre dan lain-lainnya gitu ya, belet gitu ya. Kadang otak kita tuh lebih gampang nangkep melodi dan liriknya dibanding nama lagu atau nama penyanyinya. Jadi kalau selama ini kamu kayak gitu, yang Sos tenang, kamu gak sendirian. Yang Sos, Hans juga begitu ya. Terus ada tipe yang dengerin musik tuh gak terlalu mikirin lirik gitu. Yang penting beatnya enak, suasanya dapet gitu ya. Lagi kerja, cari lagu yang lebih yang bikin fokus. Lagi nyetir, cari yang enak buat temenin perjalanan. Lagi nongkrong juga, yang penting masuk vibesnya gitu ya. Biasanya lagu-lagu kayak gini tuh lagu-lagu yang lagi hits, lagi tren di zaman sekarang atau di akhir-akhir ini ya, kayak lagu EDM dari Nekila atau mungkin dari Tensi atau Indah gitu deh. Dari beberapa yang mungkin seliweran di playlist kamu siang hari ini atau di FYP kamu, yang Sos, itu lagu-lagu yang ya enak banget vibesnya didengerin ketika lagi kerja, lagi stres, lagi mungkin lagi banyak tekanan gitu ya. Pokoknya lagi lagu-lagu yang enak diputerin pas buat chill gitu ya, Sos. Dan liriknya ngomongin patah hati juga kadang bodo amat ya kalau dengerin lagu EDM gitu ya. Yang penting beatnya aja bikin mood naik gitu. Dan ada satu tipe lagi yang kayaknya paling sering kita temuin, yaitu si kurator dadakan. Tiba-tiba ngechat gitu ya, dengerin lagu ini deh. Terus 5 menit kemudian, ini juga bagus, yang ini wajib banget buat didengerin. Terus aku juga punya playlist yang cocok banget buat kamu gitu. Ada temanku yang kayak gitu ya, Sos. Jadi ketika aku lagi sedih, galau, atau mungkin lagi curhat, atau mungkin lagi ya sekedar merenung gitu ya, pasti ada aja temanku yang rekomendasiin, ini lagu ini cocok banget masuk ke playlist kamu hari ini, dengerin lagu ini biar kamu makin deep, makin terlena, makin merasuk ke dalam cerita kamu gitu. Ada orang, karena sebagian orang ngasih rekomendasi lagu tuh memang salah satu cara buat connect sama orang lain. Kayak bilang, aku gak tahu harus ngomong apa, tapi coba deh dengerin lagu ini, kayaknya kamu bakal ngerti gitu ya. Dan terakhir, ada yang lagi happy malah dengerin lagu sedih. Ini aku rasa ini semua orang kayak gitu gak sih? Ketika lagi sedih dengerin lagu sedih, tapi ketika lagi happy malah dengerin lagu sedih gitu ya. Ada gak yang kayak gitu? Lagi senang playlistnya malah isinya lagu patah hati semua. Kamu ditanya kenapa, kayak gak apa-apa gitu, lagunya enak aja. Ada banyak orang yang kayak itu. Ternyata pilihan lagu juga gak selalu harus sesuai sama mood kita saat itu ya, Sos. Kadang juga aku sempat beberapa repost atau mungkin ya ngasih tahu atau mungkin dengerin lagu-lagu tertentu gitu ya, lagu galau terutama. Terus ditanya, kamu lagi sedih, kamu lagi galau, kamu lagi putus gitu. Sering banget ditanya begitu, padahal mah ya udah karena lagunya enak aja, jadi diputar bukan karena lagunya relate gitu ya. Banyak yang salah paham ketika dengerin lagu-lagu galau atau mungkin lagu sedih gitu ya. Jadi sekarang kamu tipikal yang mana, yang dari semua yang aku sebutin tadi, si earphone yang kemana-mana, si tukang loop satu lagu, atau mungkin si yang hafal lirik tapi lupa judul, atau mungkin si dengerin musik buat nge-vibes doang, atau mungkin si kurator playlist dadakan, atau jangan-jangan paket lengkap kamu semuanya tuh ya, tipikal pendengar musik seperti itu. Tapi apapun tipe kamu, yang jelas musik itu emang punya cara sendiri buat temenin hari kita ya, yang Sos. Gak kebayang kalau gak ada musik nih, kayaknya bakal sepi banget nih hidup ya. Sedih pas galau, atau mungkin pas lagi diputusin pacar,
gak ada lagu galau buat nemenin gitu ya. Lagu-lagu yang bisa nemenin suasana gitu ya, pasti bakal garing banget di hidup ini gitu ya. Jadi bersyukurlah ada musik yang serius ya, yang menemani kamu setiap, atau mungkin mewakili perasaan kamu di saat itu juga ya. Oke, lanjut aku mau puterin mungkin yang kamu lagi merasakan sesuatu yang relate sama lagu ini. Ya, semoga bisa menghibur kamu ya. Ini The Midnight Darlings, Semu Answers yang tadi direkomendasiin sama Kak Fabian. Langsung aja, ini dia.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobri Adi.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang stres. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

Masih di dan Parpadek di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya di jam yang sos tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Yang sudah jam 12 sudah Hans puterin beberapa lagu dari kamu ya. Sekarang aku mau lanjut update lagu-lagu dari kamu ya. Terus kalau tadi lewat WhatsApp, sekarang kita lewat Instagram ya. Karena udah ada yang DM dan juga isi question boxnya. Jadi aku bacain dulu, mau update, mau ceki-ceki di DM dulu yang terus DM masuk hari ini dari Kak Kevin Graham dari Cianjur yang mau diputerin lagunya Kunto Aji yang akhir bulan atau yang Ardito Pramono yang Fine ya. Fine Today katanya. Siap. Nanti Hans ceki-ceki antara dua lagu itu ya Kak Kevin, lagu mana yang ada nanti kalau ada salah satunya Hans puterin salah satunya ya. Ada juga dari Kak Jus Alpukat yang siang hari ini, Kak Hans mau request lagunya Petra dong yang judulnya Denting. Siap. Nanti Hans ceki-ceki dulu ya Kak Jus Alpukat, nanti kalau ada langsung Hans puterin di playlist yang hari ini ya. Nanti kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu buat change playlist yang lain. Ada dari Kak Kelas 12 yang mau request lagunya Ziva yang judulnya itu Cukup. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kelas 12. Nanti bakal Hans ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin ya, spesial buat kamu. Ada juga kita cek ya, yang terus kita cek question box di siang hari ini, kira-kira pada mau diputerin lagu apa nih ya. Seperti biasa aku bacain dari bawah, ada dari Karifa RWA yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Untuk lagunya Kenris Semesta tadi udah Hans puterin di awal di jam 11.30an. Jadi buat kamu yang pengen atau mungkin ada rekomendasi lagu lain selain dari Kenris, boleh banget ya. Ya mungkin buat kamu lagu-lagunya sudah terputar di siang hari ini yang pengen masih update, ya boleh banget ya. So, karena mumpung masih jam 12.15 ya, jadi masih ada waktu sekitar ya 45 menitan buat puterin lagu-lagu dari kamu. Jadi boleh banget update lagi aja lagu-lagu favorit kamu ya. Buat semua yang lagunya sudah terputar nih ya. Ada juga dari KTTAMHR yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Tak Semudah Hom Pimpa. Ada juga dari Kak Arum Puspito. Ada juga dari KSH.daily dan Kak Lik U23 yang sama pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah juga ya. Dan ada juga dari Kak CMWTool yang katanya mau diputerin lagunya Salama Salsabil yang judulnya Maha Benar. Ada juga dari Kak Flowly 67 dan juga Kak Anzani PTR yang sama pengen dengerin lagunya Salama Salsabil. Siap, one by one lagu dari kamu bakal Hans puterin yang source. Jadi buat kamu tetap atau mungkin rekomendasi lagunya belum terputar, tetap stay tune aja di situ ya. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti, karena siapa tahu kamu terlewat ya. Jadi jangan kemana-mana, duduk aja mungkin sambil disiapin makan siangmu atau mungkin sambil disiapin kopinya, karena jam segini udah rawan ngantuk banget ya. Hans aja sekarang udah ngantuk nih. Jadi tadi pesen order kopi ya, jadi biar gak ngantuk yang source. Jadi buat kamu tetap semangat, sediain makan siang ya, recharge energi kamu, kopi dan juga tentunya playlist pilihan kamu. Oke, buat sekarang aku mau lanjut ke playlist yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi. Ada lewat Jazz Teman Bahagia buat kamu Mas Ferdi di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yakinet Youngsters Radio.

siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

Oke, yang sebelum aku lanjut puterin lagu-lagu buat kamu ya dan playlist kamu, aku mau kasih kabar dari dunia musik Indonesia yang lumayan bikin kaget, terutama buat kamu yang sudah ngikutin Govinda dari dulu ya. Jadi, yang Irfan Hadari, vokalis Govinda ini mutusin buat keluar dari band yang sudah hampir 18 tahun dia jalani bareng ya. Dimana sebenarnya Irfan sudah nyampain kabar ini lewat Instagram pribadinya di 5 Oktober kemarin ya. Dan untuk soal alasannya kenapa dia keluar, dia nggak ngejelasin secara detail. Karena dia cuma bilang kalau sekarang dirinya dan Govinda ini jalan di arah yang berbeda. Dan ya, yang terus menurut aku 18 tahun itu bukan sebentar ya. Coba bayangin deh, hampir 2 dekade mereka bareng di satu band ya. Dari awal mulai ngebangun karir, bikin lagu, terus manggung, ketemu banyak fans, atau mungkin yang lewati berbagai fase gitu ya. Sampai akhirnya sekarang ada di titik, kayaknya kita jalan masing-masing dulu gitu ya. Emang banyak sih musisi dari sekarang yang mungkin sudah memilih untuk jalannya masing-masing ketika dia sudah lama di satu band gitu ya. Dan by the way, soal Govinda sendiri, FYI nih, berdirinya terbentuknya itu di tahun 2008 dengan nama Domino ya, terus berubah jadi Govinda ini di tahun 2010 ya. Jadi Irfan ini memang udah nemenin perjalanan band ini ya dari awal banget gitu. Tapi yang bikin lega lagi, keluarnya Irfan ini bukan berarti dia mau ninggalin musik ya. Justru dia bilang bakal tetap bermusik dan memulai membangun lagi karirnya dari awal. Jadi mungkin ya, ini bukan benar-benar akhir untuk perjalanan Irfan maupun Govinda. Jadi lebih ke kayak ganti chapter aja gitu ya. Dan buat Govinda sendiri, Irfan juga ninggali pesan dan ucapan terima kasih buat sebuah perjalanan yang sudah mereka lewatin bareng ya. Dia juga ngedoain supaya Govinda ini tetap jalan dan terus maju ke depannya. Ya namanya perjalanan ya, yang terus ya. Kalau kita ngomongin perjalanan, kadang ada orang yang sudah nemenin kita lama banget gitu ya, terus akhirnya sampai di satu titik di mana jalannya tuh harus berbeda atau sudah harus berpisah gitu ya. Bukan berarti semua yang sudah dilewatin jadi nggak berarti. Justru 18 tahun itu pasti punya banyak banget cerita di baliknya gitu ya. Nah, daripada kita ngomongin perpisahannya, mending kita langsung aja kasih apresiasi dulu kali ya buat perjalanan Irfan ini bareng Govinda selama ini. Kita flashback sedikit lewat salah satu lagu Govinda yang mungkin sudah gak asing di telinga kamu semua yang seles. Dan juga semoga buat Irfan dan Govinda terus maju ke depannya, terus semangat berkarya, dan jangan sampai untuk putus dari dunia industri musik ini. Kita puterin dulu hal hebat dari Govinda sebagai apresiasi untuk Irfan yang sudah 18 tahun berkarir bareng Govinda.

0: Standby, hovering. 9.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You are listening.

0: Ascultă!
1: Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Now you listening lagu dari Petra Sihombing dan Ting yang tadi direkomendasiin sama Kak Jus Alpukat ya. Sebagai penutup di siang hari ini ya, yang sekarang gak kerasa sudah 2 jam khas temenin kamu semua di siang hari ini ya. Ya mungkin dari tadi kita ngobrol sambil puterin lagu-lagu dari kamu, sekarang sudah waktunya buat Hans gantian istirahat ya. Semoga hari Rabu ini aman ya semua kerjaan kamu yang masih numpuk, mungkin jangan langsung panik, satu-satu aja dikerjain, diselesain. Jangan semua dipikirin barengan, nanti yang ada capek bukan yang malah happy gitu ya Yansos. Jadi aman aja, yang santai aja. Hari ini moodnya kurang bagus juga gak apa-apa, yang mungkin lagi capek juga gak apa-apa. Gak setiap hari kita harus produktif banget ya. Yang penting hari ini sudah setengah kamu lewatin dari hari Rabu ini Yansos. Masih ada setengah hari lagi yang harus kamu jalani ya. Tetap semangat buat kamu yang setelah ini lanjut kerja atau mungkin lanjutin aktivitasnya. Jangan lupa makan siang yang belum makan siang, atau mungkin jangan lupa ngopi nih buat yang belum ngopi biar gak ngantuk ya. Dan juga tetap stay tune aja buat setelah ini pengen dengerin DJ FM ya, dengan lagu-lagu pilihan kamu. Nanti sore juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang sus di jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat pilihan kamu. Jadi boleh gak banget kamu tetap stay tune aja sampai jam 3 sore nanti, sampai ketemu DJ Kiki ya. Dan juga buat kamu yang sus yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget kamu dengerin aja. Selain dari radio konvensional, kamu bisa banget dengerin by streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Pokoknya gampang banget buat kamu dengerin DJ FM Surabaya yang so thank you buat kamu yang mungkin hari ini sudah drop rekomendasi lagu-lagu dari kamu ya. Dan so sorry mungkin lagunya belum sempat terputar sama Hans, karena waktu 2 jam ini ternyata gak sempat buat puterin semua lagu dari kamu. Dan juga mungkin ada beberapa lagu dari kamu yang tadi ternyata Hans Cheki gak ada di playlist. Jadi so sorry, but it's okay, no worries yang so, karena masih ada besok. Kau bisa gabungan lagi ya di jam 11 sampai jam 1 siang tentunya di DJ FM Surabaya di jam yang sus. Jadi update aja besok kita ketemu lagi di jam yang sus, lagu Indo pilihan kamu siapin aja ya. Dan buat sekarang kita cukupin buat hari ini, sampai ketemu besok lagi yang sus. Hans pamit undur diri dari jam yang sus, and see you tomorrow. Happy Wednesday yang sus, and bye bye.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Hai DJ FM, aku Dipta dari Kediri. Puterin dong lagu yang lagi jadi top playlist aku akhir-akhir ini, Love Attack dari Rizin. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano.
1: Puterin dong.
2: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eyelid yang Jelly House. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, halo, aku Raka dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin, yaitu lagu Ardian Khalif 2001 kali.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ LL.

0: Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Felix dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, Dominic Fike, Baby Doll.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Hani dari UNED. DJ FM puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin. Lagu Afgan, Langit Merah Muda.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin.

0: karena banyak warga desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi ya Stars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release. On DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simpel aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, tapi bisa mulai dari anak, dari bayi sampai

0: orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus, atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
0: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu kan suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan, atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahannya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Ais dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Buat judulnya Percuma dari Mahal ini. Terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 深渊。Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang youngsters. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: itu orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: kita yang search. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You really

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Geraldine. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Geraldine di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah. Dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2.000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! The Infopinity JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo lagi youngsters, kita ketemuan di Sunset Vibes pastinya. Yang waktunya Kiki juga nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 lagi ya. Berarti ya hari ini stay tune dulu youngsters, merapat dengerinnya di 94,8 FM ataupun bisa juga di www.djfm.co.id. Dan pastinya kamu juga udah bisa dengerin lewat aplikasi On Air, 'cause now it's available on App Store and also Play Store.

Masih bareng sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters radio. Gimana kabarnya hari ini? Apakah udah berjalan baik-baik aja, tenang-tenang? Kayaknya enjoy dan chill seperti dua lagu pembuka di Sunset Vibes kali ini. Or even Youngsters ya, justru kamu tuh tim yang lagi butuh disemangatin banget. Kabarin langsung ke 081-888-0948 atau bisa juga kamu DM ke akun Instagram @DJFMSurabaya biar Kiki tuh juga bisa langsung siap-siap gitu ya, Youngsters ya, kasih kamu the ultimate songs di Sunset Playlist sore hari ini. Pastinya lagu-lagu barat only yang bisa kamu ikutan rekomendasiin juga nantinya, Youngsters. So for now kita keliling-keliling dulu aja barengan sama Farrell.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku...

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Gak perlu bingung cari lagu enak.

katanya Ziva Magnolia yang says against all the odds. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, aku melewati, melalui segala halang dan juga rintang, asalkan titik-titik-titik. Kalau aku harus isi titik-titiknya, kayaknya aku tim yang gonta-ganti rambut ya, Stars ya. Gak apa-apa deh, udah kasih aku cobaan A sampai B sampai C sampai D dan lain sebagainya itu. Pokoknya aku boleh potong rambut ya, aku boleh tetap gonta-ganti warna rambutnya. Tiba-tiba besok udah potong poni aja, kayak Billie Eilish ya, Stars, yang juga tampil beda nih dilihat-lihat ya, ngewarnain rambutnya. Yang sebenarnya kita juga udah tahu kalau Billie Eilish adalah salah satu musisi yang suka banget explore masalah rambut ya. Tiba-tiba hari ini ijo, tiba-tiba hari lain warnanya udah gelap, terang lagi. Nih yang terbaru penampilannya Billie Eilish, Youngsters, cantik banget, menglingin gitu kalau bahasa kitanya kali ya, Youngsters ya. Kayak tiba-tiba rada-rada blonde tapi in a strawberry blonde way gitu, yang akhirnya bikin aku saking salfoknya pengen listening party Billie Eilish aja deh hari ini. Salah satunya nanti kamu bakal bisa ketemuan sama lagu iconic bad guy-nya ini. Yes. Dan kalau ada bad guy, tenang aja, yang ciwi-ciwi adil buat kamu, karena aku juga sengaja masukin di list keduanya. All the good girls go to

Sore hari ini lagu-lagunya yang agak-agak sedikit lawas, mau agak sedikit throwback youngsters ya, karena udah bosen banget sama Birds of Feather, White Flower and so on-nya itu terlalu ini stimulated. Ya enggak, kamu juga sama enggak sih yang sekolah lagu udah terlanjur ter TikTok fi atau lagu ini udah kadung viral jadinya kayak keputer terus kita yang awalnya suka bosen gitu kan. Need some fresh air youngsters. Jadi nanti kamu juga bisa pilih Ocean Eyes.

Buat kamu yang mungkin kalau tadi sempat Kiki singgung-singgung nih perkara pergantian penampilan, especially perihal rambut gitu ya, yang ternyata stands for fase-fase tertentu dalam kehidupannya kamu, youngsters. Mungkin nih ya, kayak Billie Eilish yang baru aja ganti rambut, turns out bukan karena alasan patah hati, bukan karena alasan kerjaan atau yang gimana-gimana. Mungkin she's just happier than ever gitu.

Ya boleh, dan tentunya sah-sah saja ya Yesters ya. Sama juga kayak pilihan kamu, apapun itu dari keempat lagu yang udah Gigi spill, semuanya sah. Kamu tinggal langsung kasih tahu, drop di WhatsApp 081-888-0948 ataupun kabarin Gigi lewat Instagram story akun @DJFMSurabaya. Ikutan pollingnya di sana Yesters ya, karena there's nothing else ever semenyakitkan as much as perubahan dalam hidup yang mengharuskan kamu merubah sesuatu gitu, entah itu kayak perihal penampilan atau habit ya kan. Tiba-tiba kamu menjadi atlet, tiba-tiba suka cobain cabur yang mendakilah, yang juga nge-gym lah dan lain sebagainya. Or even ketika momen kamu lagi di rumah ngeliatin barang-barang yang dulu pernah punya arti tersendiri, kalau katanya Kelani sih folded yesters ya, ngelipetin baju-baju mantan. Itu another level juga sih rasanya.

Masih bareng sama Kiki yang mau sapa-sapa dulu kali ya sore hari ini, Yensters. Especially buat kamu yang udah masuk chatnya di WhatsApp 081-888-0948. Ada Mas Ali Gozali di Pasuruan. Hai, selamat sore Mas Ali. Semoga kamu hari ini sehat-sehat selalu ya. Lancar-lancar urusannya. Sambil aku temenin deh nanti sama dua lagu sekaligus. Wow, mau Sam Smith, How Do You Sleep, sama lagunya Justin Timberlake like sekalian yang True Colors. Oh, boleh banget. One of my favorite duet song. Yes, there's yang enggak tahu karena emang aku setiap ingat True Colors selalu ingat sama filmnya. Trolls is one of my go to movie, kayak lagi buntu nontonnya apa, kayaknya Trolls tuh menarik gitu. Dari yang awalnya sedih-sedih jadi happy lagi, dan cocok ya sama topik kita hari ini, kurang lebihnya membahas-bahas rambut, karena Trolls adalah salah satu kartun yang identik gitu sama perambut-rambutannya. Dia kan kecil, lucu, rambutnya jigrak dan warna-warni. Setiap warna rambut itu stands for karakter troll yang berbeda-beda, Youngsters ya. Ada juga dari Mas Bimo, sahabat sore. Masih kepanasan aja nih di daerah Pandaan. Sama Mas Bimo, jujur gak tahu ya, beberapa hari ini selalu males berangkat kerja karena terhalang panas matahari. Tapi ya udah, ketika dilakoni ya, sampai di kantor happy-happy lagi. Cuma mau ngumpulin niatnya itu loh, pertama-tama itu loh, emang PR banget. Tapi semoga panasnya di luar tidak menciutkan semangatmu ya hari ini, terutama karena aku bakal nemenin kamu juga sama Siang Dance Macabre. Ada Mas Reno. Hai, ya ampun, long time to see. Kangen banget juga sama Mas Reno. Aku hari ini kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Hope it goes well. And sama lah ya, orang lebihnya sama kamu juga. Aku harap meskipun kita jarang bersua, jarang sapa-sapaan seperti hari ini, tapi kabarnya Mas Reno baik-baik selalu. Kalau kangen, tahu kan harus menghubungi kemana ya, langsung aja Mas Reno, jangan ditunggu sampai kangen dulu. Hari ini aku bakal mengobati rasa kangenmu itu lewat lagu The Cure-nya Olivia Rodrigo ya. Dan juga ada Mas Ferdi. Bah, emang sih paling notice setiap aku opening ya. Mas Ferdi hari ini langsung menggambar. Oh, agak ada vibes-vibes Latin-Latinnya gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku pilih Bad Bunny di TMF aja, Kiki ya, untuk diputerin hari ini. Makasih loh Ki, sehat selalu. Besok listening partinya ini aja, Bruno aja, soalnya Bruno ultah dikasih ide loh aku loh, makasih banyak ya. Tapi we'll see apakah Bruno cukup menarik. Coba ayo yang stars, yang setuju ketik satu dulu. Kebiasaan deh Kiki nih ya, jokesnya loh, kayak zaman dulu banget ikut kuis ya kan, ketik rex pasti apa. Sekarang pokoknya kalau minta apa-apa langsung kodein lewat ketik satu ya sama Kiki tuh. Ada Mariana juga. Hai cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Gabungannya cukup ini loh, early loh hari ini. Sambil menyapa juga Kakak Fabian yang udah rame nih di WhatsApp. Hai, masih dengan euforia kemenangan Indonesia 4-2 ya, dibahas-bahas terus. Dari dunia bola ada yang baru lagi loh hari ini, tapi gak seneng ya. Menurut aku ini bukan berita yang menggembirakan. Ya apa, buat kamu yang adalah fans-fans klub atau bahkan pendukung setia, apa sih nama ininya yang stars, ada gak nama penggemarnya? Kalau kayak Taylor Swift kan Swifties, Olivia Rodrigo Livies. Kalau suka Messi apa? Gak mungkin Messis dong ya. Apa coba Youngsters? Kasih tahu Kiki dong, dan kasih tahu sekalian kabar kamu ya apa, Re? Hai, aman-aman aja ta, atau makan udah mulai gak enak. Ini ada bibit-bibit tidur juga gak nyenyak. Udahlah, langsung aku puterin dulu aja ya Jenny Fallen Angel, rekomendasinya Kakak Fabian deh, sebelum kita lanjut nanti.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita.
3: Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Starters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

Dan pertanyaannya aku balikin ke kamu lagi ya, Stars ya. How do you even sleep knowing that the legend Messi akhirnya pensiun ya, Stars ya, terutama dari tim nasionalnya yang kita tahu juga Messi adalah salah satu nama pemain sepak bola yang paling terkenal sampai sekarang ini, legend gitu ya. Banyak banget penghargaan yang udah disabet sama si Messi ini sendiri, dan bahkan sebagai seseorang yang enggak terlalu ngikutin bola aja tahu, kenal gitu. Siapa sih si Messi-Messi ini ya, Stars ya? Apalagi kalau kamu adalah fans beratnya. You love him that bad. Kamu ngikutin perjalanannya, kisah hidupnya, bahkan kayak Mas Dimo ya. Dia sampai mention katanya udah keren banget sih. Ya, sekarang udah di tahap yang kayak legowo aja karena tahu selama ini dia udah berjuang begitu keras, dan akhirnya untuk menjadi manusia yang biasa aja tanpa ekspektasi, terus habis itu gak usah lagi main bola capek-capek, udah tinggal menikmati segala hasil dari jerih payahnya selama ini, ya aku lebih kepada happy. Nah itu versinya Mas Bimo ya, ya Stars. Tapi ada banyak cara meluapkan perasaan yang gak tahu namanya apa, entah itu sedih, entah itu kecewa, entah itu bahkan galau yang Stars ya, termasuk juga kayak yang dilakuin sama si Billie Eilish yang tiba-tiba merubah penampilannya. Karena kalau ngomongin soal rambut, yang Stars itu adalah salah satu yang paling kelihatan gitu. Namanya potongan rambut, namanya gaya rambut tuh cukup ini tahu, cukup bikin kita tuh kelihatan pangling, entah langsung kayak jelek banget atau kayak cakep ya ternyata ya. Kalau Billie Eilish mah cakep banget ya, Stars. Jadi dia kayak potong semacam apa ya nama potongannya kalau kayak gitu, bob kali ya, bob tapi bukan yang bob pendek, atau jangan bayangin Dora the Explorer ya. Ini bobnya sebahu aja, tapi sekarang more like blonde, strawberry blonde yang bukan cuma sekedar kuning gitu rambutnya ya, Stars, tapi ada hand pinknya sedikit, which is suits her well gitu ya, cocok sekali. Nah kalau versinya kamu, kira-kira kamu tuh pernah melakukan ganti gaya rambut yang se-ekstrim apa, dan alasannya kenapa ya, Stars ya? Karena ternyata motivasi mengganti gaya rambut, potongan rambut itu macem-macem, berbeda-beda ya kan. Ada yang memang karena patah hatinya, ada yang memang karena impulsif aja sih, have no other reason yang that deep sebenarnya Ki, kayak ya udah di hari yang cerah terus kepikiran lucu ya sepertinya aku potong baskat atau apa, boleh langsung kabarin Kiki juga ya, Stars ya. Sekalian kasih tahu pilihan lagu-lagu dari Billie Eilish yang bakal Kiki spill sekali lagi nih.

0: Duh.
1: Ada bad guy youngsters yang udah nungguin kamu sore hari ini. Ayo, ayo, ayo, ayo. Siapa yang pilih the iconic bad guy dari Billie Eilish ya? Atau jangan-jangan kamu lebih pilih lagu keduanya, youngsters. All the good girls go to hell.

Boleh langsung saja ya Stars ya, tentukan pilihan hatimu, mantap kan? Karena masih ada dua lagu lagi yang gak kalah enak ya Stars, atau ya bisa dibilang juga gak kalah terkenal pada masanya, bikin nama Billie Eilish jadi naik juga. Kamu pasti know kalau kita ngomongin soal Ocean Eyes yang waktu itu sempat jadi tren ya youngsters, meskipun sampai sekarang sih belum bisa untuk ikutan menamatkan tren yang satu ini. Masalahnya belum punya pasangannya, apalagi pasangan yang matanya emang beneran ocean eyes gitu, yang biru. I wish dan when ya. Tapi when ya, itu bukan cuma sekedar kata-kata yang ditujukan perihal pasangan aja. Tapi when ya, aku tuh bisa jadi seseorang yang

Kayak yang satu ini sih dipilih sama Mas Ferdi tadi. Aku mau nomor 4 sih apa tadi judulnya. Judulnya Happier Than Ever ya. Sama juga kayak Mas Ali yang mau ikutan listening party sore hari ini. Katanya sama-sama pilih Happier Than Ever aja. Wuhuu, siap. Aku simpan dulu sementara ya. Kamu pakai juga dong akun kedua, ketiga, keempat kamu buat ikutan yang ada di Instagram story. Biar lagu-lagu jagoan Billie Eilish versinya kamu gak kalah. Gak jadi keputer nanti kalau misalnya emang vote-nya gak sesuai ya kan. Atau misalnya kayak gak berhasil melewati lagu-lagu yang lainnya. Ini ada juga siapa ya? Kakak Titin tiba-tiba gabungan deng. Bilang, kak ini ngomong-ngomong soal Messi ini, dia tuh cewek yang disukai suamiku loh. Males banget aku. Ayo loh, jadi ketahuan nih ya, yang suka menduakan pasangannya dengan si Messi-Messi itu. Sampai dicurhatin gak tuh. Tenang ya, karena sekarang dia cuma sekedar menjadi legend saja. Dia sekarang sudah menjadi nama aja yang abadi. Tapi ya udah gak bakal terlalu diceritain yang gimana-gimana lagi. Kan udah gak bakal muncul lagi abis ini ya, harusnya ya. Biar lagu dari Katy Perry yang Dark Horse ini aja yang muncul ke playlist kamu youngsters. Lagu rekomendasi dari kakak Kevin di Cianjur ngomong-ngomong. So, I hope you hear and I hope you enjoy this one song kakak Kevin. Let's raise.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya betul, soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow, keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki. Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, ini kan padat emang jadwalnya.
3: Awal bulan
4: ada Kajati, nanti akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejukot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
5: Sini, ceritain aja ke

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
5: Hai, saya Raisa.
6: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
7: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
8: Halo, gue Sobredi.
9: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kalau barusan ada Saul Priyadi dengan Di Mana Alamatmu Sekarang, youngsters, yang emang kurang lebihnya adalah lagu galau, sakit gitu. Bertanya-tanya kira-kira udah nemu belum orang yang baru itulah. Aku masih PDKT-an nih, Sal, ngomong-ngomong, ya kan? Rencananya aku bakal ngajakin PDKT-an aku buat nonton dulu aja. First date-nya nonton gitu ya. Mumpung sejak tanggal 1 Oktober 2026 sebenarnya baru aja rilis persembahan dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film yang adalah film Lobang Buaya judulnya, youngsters. Tapi meskipun mungkin kalau kamu mendengar judulnya langsung teringat sama salah satu tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, kali ini Hanung Bramantyo mau kasih sedikit twist, youngsters, ya. Jadi lebih ke horror misteri untuk genre-nya, dimana cerita dari film Lobang Buaya ini kurang lebihnya tentang pembunuhan berantai yang masih misterius di sebuah desa bernama Lubang Buaya. Dan setiap korbannya itu punya luka yang cukup gak lazim bisa dibilang. Ditemukan di masing-masing punggungnya itu ada lubang gitu. Dan akhirnya ditugaskan seorang perwira militer namanya Letnan Sugeng untuk menginvestigasi lah, mencari tahu, membongkar misteri tentang pembunuhan yang terjadi di desa Lubang Buaya ini tadi. Dan kira-kira apakah akan berhasil mencari tahu siapa dalang dibalik segala kejadian-kejadian yang misterius ini tadi, diperankan sama Baskara Mahendra, Cerisa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan juga Iska Kivano, yang bisa kamu tonton langsung di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Dan untuk update-nya, youngsters, kamu langsung cek aja di social media @filmlubangbuaya. Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat

of Stars dari Coldplay, Youngsters. Satu rekomendasi dari Kakak Soleman ya tadi ya kayaknya. Halo Kakak, selamat sore. Selamat bergabung yang kayaknya ini pertama kali juga gitu loh Kakak Soleman ikutan di Sunset Vibe. Salam kenal ya. Semoga betah, cocok, nanti bisa langsung gas kan datang ke rumah lo. Maksudnya gas kan ikutan seru-seruan di program-program lain dari DJ FM. Sempet gak ya lo tadi katanya ini kayak suara Bian. Bian siapa pertanyaannya? Kiki nih mah yang siaran sampai ngecek ke Instagramnya. Terus beneran deh baru percaya yang siaran bukan si Bian ya. Mungkin Bian ini penyiar lama, DJ lama atau gimana? Oh iya, katanya iya Bian tuh penyiar lamanya di JFM. Masa mirip aku ya suaranya ya? Sampai tertukar-tukar gitu. Atau kamu saking rindunya jadi terbayang-bayang Kakak Soleman. Aduh. Ya udah deh, biar kita move on sebentar karena Kiki mau puterin dua lagu sekaligus dari Billie Eilish sore hari ini ya, sisters. Since emang Kiki tadi sempat buka polling untuk 4 lagunya yang search the iconic songs from Billie Eilish yang baru aja merubah lagi warna rambutnya sama potongan rambutnya juga ya, agak sedikit berbeda daripada penampilannya yang biasanya. Well, yang search ternyata lagu pertama yang pengen banget kamu dengerin adalah lagunya yang happy.

And I hope you do happier than ever, youngsters. Karena lagu yang satu ini tuh somehow describing perasaan di mana ya udah gitu loh, kita tuh happy-nya happy banget karena berhasil keluar dari sebuah hubungan yang udah enggak worth it lagi, hubungan yang kayaknya emang udah terlalu toxic, tidak sehat gitu ya, youngsters ya. Dan when it comes to kamu ada di titik atau di fase ini yang mana aku enggak ngerti ya, kamu tuh lagi curhat barusan atau ya udah karena sekedar suka aja jadi vote-nya pada banyak-banyak di lagu Happier Than Ever ini, youngsters. But glad to kalau aku bilang kamu berhasil lepas daripada bad guy itu, karena di lagu kedua I hope you enjoy bad

0: FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

So before you go, youngsters, aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang kayaknya ini seru banget ya. Mengingat ini ternyata udah masuk di bulan Oktober, yang kalau kamu ingat-ingat, kalau kamu coba cari-cari event spesialnya tuh kira-kira apa, kita bakal merayakan Halloween tau, youngsters. Meskipun mungkin some of you merasa kalau itu bukan budaya kita ya. Budaya kita tuh ditinggal, di ghosting tanpa ada aba-aba, seperti lagu dari Luis Capaldi yang baru aja kamu dengerin terputar di Sunset Playlist. But the fun thing is, kalau di bulan ini kita punya campaign yang namanya Jump Scare, youngsters. Dan yang kali ini kita bakal banyak-banyak dengerin cerita-cerita horror real langsung dari A1 lah pokoknya. Dari yang emang bener-bener mengalami, salah satunya besok bakal langsung datang ke studio di JFM, youngsters ya. Di setiap hari Kamis sebenarnya nanti cerita-cerita horornya ini, tapi karena besok adalah hari Kamis pertama, jadi harusnya ini menjadi satu hal yang kamu tunggu-tunggu, kamu pantengin ya, dari jam 5 sampai jam 6 sore. Dan yang besok itu bakal datang dari salah satu penyiar di JFM langsung. Wah, apa gak seru tuh, youngsters ya. Kira-kira ceritanya tentang apa? Apakah mungkin ngomongin soal kejadian-kejadian horor yang pernah terjadi di studionya di JFM, atau ternyata tentang kejadian horor lainnya bersama orang-orang terdekatnya? Wah, udah youngsters, pantengin ya Kamis 8 Oktober jam 5 sampai jam 6 sore. Tuh, udah aku kasih lengkap ya jadwalnya. Berarti kudu apa? Kudu stay tune terus dengerin ya Sunset Vibes Only on DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksim, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Radio FM, The Ultimate Deal Source Radio. Masih bareng sama Kiki Youngstars yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore di Sunset Vibes. Tenang-tenang, jangan khawatir ya, karena sore hari ini kamu gak bakal sepi. Terutama karena hari ini Kiki punya sedikit cerita di Kris. So, share the Youngstars. Yang kali ini Youngstars, ada sedikit kaitannya sama topik aku. Menarik banget ya kan, ketika tiba-tiba ada salah satu public figure yang juga melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh deket sama kita gitu. Ternyata kita tuh bukan impulsif sendiri, ternyata kita tuh bukan orang-orang yang berbeza, karena kita punya cara untuk menyalurkan rasa apapun itu, kesel, marah, sakit hati, terus sedih, kecewa dan lain sebagainya ke rambut kita sendiri masing-masing gitu ya. Atau apapun alasan kamu sebenarnya potong rambut, ya sekedar kegerahan, ya sekedar juga emang waktunya potong, ki udah gak rapi kelihatannya. Tapi yang kali ini cukup unik Youngstars. Jadi ada salah satu yang mengirimkan ceritanya, katanya aku pernah melakukan satu adegan impulsif dalam kehidupan aku, Kak Kiki, di mana aku memotong rambutku dengan berani dan gagah dalam bentuk atau model gaya rambutnya tuh ini baskat Youngstars ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali dengan model potongan yang satu ini, dan mostly aku ngerasa potongan basket tuh adalah potongan yang cukup sering aku temui, cukup sering looks good juga kok di beberapa kali aku lihat orang potong gitu loh. Maksudnya kayak ini adalah salah satu tipe potongan yang cukup popular juga gitu kan ya. Dan aku gak ada masalah sama sekali sama orang-orang yang memutuskan untuk potong basket. Bahkan potongan basket itu sendiri, kalau di lagu-lagu bule gitu ya, di lagu-lagu barat, lagu-lagu Hollywood tuh sering kali termention. Mungkin kamu kenal Olivia Rodrigo yang di salah satu lagunya Purple, di album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, itu sempat mention kalau ini loh, aku pernah ditunjukin foto kamu pas masih kecil di mana kamu potong basket gitu kan, si mantannya itu. Terus si Taylor Swift di albumnya yang Reputation, lagu Dress especially, At My Worst Time My Hair Blonde and also Your Basket, gitu deh liriknya, gimana? Your Basket and My Hair Bleach, bukan blonde ya, ternyata bleach dikonengkan. Itu kayak hal yang sangat biasa aja. Cuma at the end of the story, di kalimat penutupnya dibilang, diceritakan kalau ternyata yang potong basket ini adalah cewek. Wow, what a brave and strong and also bold choice of yours gitu ya. Gak menyalahkan sama sekali, dan menurut aku juga gak boleh dikotak-kotakan secara gender ya Youngstars ya. Potongan rambut ya udah terserah, cuma emang akan jadi sesuatu yang cukup cukup jarang, cukup asing terdengarnya gitu kan. Nah, tapi ketika aku tanyain kenapa, jujur waktu itu impulsif aja dan benar-benar merasa gerah. Jadi waktu itu dia cerita sebagai seorang yang emang aktif menggunakan hijab ya. Jadi dia bukan tipe yang lepas pasang gitu yang terus, bukan yang kayak semutnya dia deh. Kadang kan ada tuh ya yang kayak pergi, kayaknya hari ini rambut aku sedang badai, aku akan lepas aja gitu. Enggak, dia tipe yang benar-benar emang setiap harinya keluar dari rumah ya udah berhijab gitu. Jadi dia merasakan hidup di Surabaya tuh benar-benar panas. Dengan dasarnya dia juga adalah cewek yang sebenarnya lumayan tomboy, dia memutuskan untuk cobain satu potongan yang cukup popular untuk cowok-cowok, yaitu basket. Sebenarnya dia kalau sebelum-sebelumnya itu normal aja, maksudnya kayak ya udah potong sebahu, potong pendek, tapi ya nggak yang pendek banget ya, bondol normalnya cewek gimana gitu kan. Cuma at that time memutuskan untuk go basket, kayaknya seru deh gitu loh. Yang kalau ditanya apakah kamu sedang patah hati atau apa, enggak juga lagi. Ya udah, bener-bener dari lubuk hati yang paling dalam pengen gitu, karena panas aja. Dan kalau ditanya menyesali keputusannya itu atau enggak, sebenarnya enggak, karena memang at that time benar-benar pengen, cuma aku tidak akan mengulanginya untuk yang kedua kali gitu katanya.
ya untuk ngikutin isi kepala yang suka lumayan intrusive gitu ya. Cuma buat memenuhi rasa penasaran aja gitu youngsters. Wow, tapi keren ya. Kayak lumayan menarik gitu. Lumayan apa ya, kalau dibilang tuh lumayan unik juga. Karena kalau aku gak bakal sih kayaknya ya youngsters. Aku punya rambut paling pendek pun tuh mungkin di atasnya bahu lah. Gak yang sampai pendek banget tuh kayak gak pernah. Karena kayaknya aku gak bakal benar-benar rela untuk melakukan itu ya. Knowing that aku tuh dari kecil emang rambutnya panjang dan suka diotak-atik, suka dikuncir yang aneh-aneh gitu. Dan mungkin karena aku juga tidak berhijab ya, jadi aku gak mengeksplor rambutku sampai di titik itu ya. Paling-paling cuma ganti-ganti warna rambut, dan itu pun gak pernah yang ekstrim dan gak pernah go bleach yang parah gimana gitu, yang sampai blonde gak sih, yang ya warna-warna merah, coklat gitu-gitu aja sih. Tapi keren buat kamu. Karena kalau aku ditanyain kenapa, ya kadang impulsif, tapi at some point juga mungkin I'm just trying to get someone out of my hair gitu loh.

0: Yasters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: 104.8 DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum ambesir.
10: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

menyempatkan untuk sedikit kasih ruang buat lagu rekomendasinya Bang Syaiful ya sore hari ini, Radiohead with Creep. Sambil juga yang sir sekarang ngelihat waktunya yang udah gak lama, but I think thank you so much for having such a great time selama kurang lebihnya 3 jam di Sunset Types ya, yang juga ya harus diakhiri di beberapa menit terakhir ini, tapi besok kita tetap bisa bertemu lagi di program dan jam yang sama, youngster. So make sure kalau kamu stay tune dengerinnya 94,8 FM lewat radio konvensional yang mungkin ada di rumah, di mobil ataupun dimanapun yang kamu punya deh pokoknya, youngsters ya. Dan bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store itu. Dan make sure kalau kamu juga stay tune di platform social media kita, semuanya sama-sama at DJFM Surabaya yang stars ya, biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate or terseru lainnya. Dan juga nanti bakal dilanjut sama DJ Fabi. Yeah, I think there's just a good reason, meskipun mungkin kita harus berpisah sampai di sini, tapi DJ Fabi kan tetap nemenin kamu lewat lagu-lagu Jepang dan Korea. For you yang udah gak sabar dengerin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, tungguin ya, jangan kemana-mana youngsters, cause kalau ada good reason juga dari Gracie Abrams yang bakal mengudara setelah ini buat kamu. I think it's time for me to sign in out now. See you and also

0: Karena yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: Youngsters Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: New

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fucking up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: Pregas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Pregas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya youngsters, gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Kali ini DJ FM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, Stars, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit Merah Muda.

kan kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Peramuda. Langit Peramuda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJR.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ.

94.8 di Ultimate All Stars Radio bareng Sofi bisa sampai jam 10 malam di J-K-Pop All Stars. Ya, semalam hari ini seperti biasa 2 jam ke depan sampai jam 10 malam Feby siap banget buat nemenin kamu dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu tentunya. Jadi siap-siap. Dan tentunya hari ini bakal ada informasi apa aja. Pantengin terus di JFM Surabaya.

0: lagu Jepang Korea favorit.
1: Gue 2009년생.
0: 맞아요. Atau mau tahu info terkini di Jepang Korea? Dengerin JKPOP aja.

Halo, it's Dan dari Huntrix Yellstars sudah ngebuka hari Rabu yang no chemi so ini Yellstars. Annyeong, balik lagi sama Feby tentunya DJ K-pop. Selamat hari Rabu buat kamu yang lagi dengan DJ FM Surabaya Yellstars di pertengahan minggu ini ya Yellstars. Jadi buat kamu yang dari pagi tentunya sudah banyak banget beraktivitas ya. Sekolah iya, ngerjain kerja kelompok juga iya, kuliah, ngejar deadline, mungkin hari ini moodnya naik turun kayak roller coaster gitu ya. Sekarang waktunya kita tarik nafas dulu buat santai sejenak sampai jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. 2 jam ke depan ya, Feby bakal nemenin kamu buat share playlist kamu yang search Jepang Korea favorit kamu tentunya, dan update tentang Jepang dan Korea plus kasih info menarik yang pastinya kalau kamu lewatin sayang banget ya Ulster. Jadi baru pulang dari beraktivitas yang sangat padat itu, hempaskan semuanya. Kita dengarkan lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya, yang bisa banget langsung aja kamu drop di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja kasih taunya di Instagram kita di @djfmsurabaya. Instagram ada question box Yellstars di Instastory terbarunya, bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam dengerin playlist terbaik kamu dan kasih informasi terupdate dari Jepang dan Korea Selatan. Jadi buat kamu yang hari ini malam hari ini lagi ngerjain tugas atau rebahan sambil scroll-scroll, wajib banget buat stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94,8 kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Kalau lewat website bisa gak sih, Feb? Bisa banget dong, in this era ya Yellstars, bisa. Tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget langsung aja lewat aplikasi streaming digital kita on ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ini dia 17 Super buat kamu yang stars.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Army yang kemarin udah ngelihat run BTS akhirnya ada lagi gitu ya. Pasti happy banget ya, karena udah lama banget gak ngelihat momen-momen mereka bersama-sama. Akhirnya ada lagi itu konten gitu ya, Youngsters. Tapi informasi hari ini ada yang sedikit ngebuat Army sedih gitu ya, mungkin Youngsters, karena BTS dikabarin tidak jadi headliner Coachella di tahun depan setelah proses negosiasi dengan pihak penyelenggara gitu kan ya, dilaporin berhenti tanpa mencapai kesepakatan. Jadi sebelumnya pihak penyelenggara itu disebut cukup serius nih buat ngebawa Bangtan ke festival musik besar ini. Bahkan CEO-nya si Paul Tolle ini, Youngsters, itu sempat hadir langsung di konser comeback-nya Bangtan di Seoul di Maret lalu gitu kan ya. Tapi sampai sekarang Bangtan maupun HYBE itu belum ngasih konfirmasi resmi tentang detail negosiasi ini. Jadi statusnya masih berdasarkan laporan media. Kalau benar batal, ini berarti kita belum akan melihat Bangtan debut sebagai headliner Coachella di tahun 2027 ya. Sementara itu, pihak festival disebut sudah mempertimbangkan beberapa nama lain untuk posisi utamanya gitu ya. Tapi dari sisi Bangtan sendiri, mereka tetap sibuk banget gitu ya, yang sama rangkaian acara dari si Arirang World Tour yang masih berjalan. Jadi ARMY belum ada alasan buat kecewa dan sedih gitu ya, karena masih banyak konten-konten, masih banyak event-event yang dilaksanakan sama si Bangtan sendiri. Kalau menurut kamu, Bangtan cocok gak sih yang sebenarnya tampil di Coachella? Nah, kalau kata aku sih ya, kalau kata aku, kamu yang cocok dulu hari ini buat ngeramein playlist Jepang Korea favoritnya kamu yang stars DJ K-pop. Jadi bisa banget malam hari ini langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Insta story kita at DJFM Surabaya. Ada question box di situ, kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Ada Magi hari ini yang mau dengerin lagunya Zodiac Magic. Ada juga dari si Akari mau dengerin lagunya Yosobi yang Yoru. Terus ada juga dari si Fahmi mau dengerin lagunya Hachu yang The Chase. Salamnya tentunya buat Mifta Rifki. Semoga bahagia dan sukses selalu. Selalu bersama-sama ya. Dan jangan lupa buat dengerin lagu yang seru ini gitu kata dia. Okay. Ada Aki juga yang mau dengerin lagunya Hwang Min Yeon nih yang Hour. Ada Mas Farhan juga mau request lagunya Back On yang Cerulean. Terus ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Jipren yang Sunshine. Kata dia karena masih panas, belum hujan. Kanara hari ini mau request lagu jedak-jeduk tapi versi Korea katanya. Ailid, it's me. Ada juga dari Reynon mau dengerin lagunya si Reiko Check. Satu-satu semuanya udah Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya, Stars.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Barusan aja lagu requestan dari Raynon, Rico, Cek, udah Feby Putarianto ya. Sekarang giliran kamu, bisa banget langsung aja ngasih tahu Feby di Instagram ya, @djfabsurabaya. Di question boxnya langsung kasih tahu, drop lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Kayak dua bestie ini hari ini kompak bener mau dengerin lagu Missing dari BE:FIRST. Dilanjut ada 8 temam yang juga mau dengerin lagunya Kaito, Swim katanya. Ada juga dari si Boibo, ada Rui, ada juga dari si Yasuke, ada Huya mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Genkyo. Wow, ramean banget nih. Banyak banget hari ini mau dengerin Genkyo, Genkyo, Genkyo. Dan ada Mayu mau dengerin lagunya J1 Ignite. Ada si Kaitono mau dengerin lagunya Sohani dari King and Prince. Samaan juga nih sama TKTK. Terus ada juga dari Eka yang juga request lagu Sohani dari King and Prince. Dilanjut ada si Pabu mau dengerin lagu Digital Girl-nya Number I. Ada si Erandu So Lovely. Ada juga dari Siberian. Ada dari siapa lagi nih yang mau dengerin lagunya Number I Digital Girl. Wah, rame pokoknya ya. Star hari ini banyak Korea-nya, tidak ada Jepangnya, yang banyak banget hari ini kalau di Instagram ya. Satu-satu udah ada yang Feby amanin hari ini di playlist yang search. Jadi buat kamu yang masih belum drop playlist kamu, langsung kasih tahu saja di Instagram kita @djfamsurabaya.

Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang first bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, youngsters, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Buat kamu yang suka film Jepang yang terus ada kabar terbaru karena aktor Kentaro Maeda dikonfirmasi bakal membintangi film Jepang yang judulnya Maeda Nemu Kunaizi yang dijadwalin tayang nanti di tahun depan ya. Masih lama, 2 bulan lagi yang tersore. Udah Oktober ya ini. Jadi 2 bulan lagi 2027 film ini bercerita tentang Sugimoto, pekerja paruh waktu di sebuah kafe gitu yang stars. Namanya Comic Bang Bang. Dan suatu malam dia tuh ngadain pesta perpisahan gitu sama rekan kerjanya. Tapi ternyata malam yang awalnya sederhana itu berubah jadi penuh kejadian yang tak terduga. Dan lewat film ini bakalan ngegambarin gimana sih satu malam yang mungkin kelihatan biasa aja dan bisa meninggalkan kesan yang cukup istimewa bagi orang-orang yang mengalaminya. Dan untuk film sendiri ini tuh bakal dirilis di tahun 2027 ya. Jadi buat kamu yang suka film Jepang dengan cerita yang relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari, film ini nantinya wajib banget buat masuk ke watchlist kamu yang stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
3: 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
4: Hi Indonesia, we are One Ok Rock.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

쉽게 kelasnya si Cukamita. Hari ini kita ngebahas dan jalan-jalan ke dunia seni pertunjukan tradisional Jepang, youngsters. Kalau ngomongin tentang dunia pertunjukan, ini pasti berhubungan sama yang namanya teater tradisional yang udah berkembang selama ratusan tahun di Jepang. Namanya tuh Kabuki ya, youngsters. Jadi kamu tuh mungkin pernah dengar dan pernah ngelihat ya dari karakter riasan wajah yang mencolok banget itu dengan kostum yang megah dan gerakan yang super duper drama. Kabuki ini udah mulai berkembang dari abad ke-17 dan pertunjukannya itu ngegabungin semua elemen seni ya, dari acting, musik, terus tata panggung, semuanya tuh digabungin ya. Dan ceritanya itu bisa berawal atau berasal dari legenda ataupun kehidupan masyarakat. Terus ciri khasnya itu kan ada di riasan wajah yang menonjol banget yang disebut Kumadori. Pola riasannya ini tuh ngebantu buat nunjukin karakter dan sifat tokoh waktu di teaternya, youngsters. Selain Kabuki, juga ada yang namanya Noh. Ini adalah salah satu bentuk teater klasik Jepang yang jauh lebih minimalis dan simbolis karena aktornya sering pakai topeng. Jadi gak ada makeup-makeup, cuman pakai topeng aja, youngsters. Jadi gerakannya juga lebih perlahan dan pertunjukannya itu erat banget sama yang namanya musik dan tarian. Terus ada juga tuh yang namanya Bunraku. Ini adalah teater boneka tradisional Jepang. Jadi bisa dibilang kayak wayang gitu ya, yang serius, cuman ini pakai boneka yang dimainin pakai satu tangan, kayak bonekanya Unyil. Nah, boneka Bunraku ini tuh cukup besar dan biasanya itu dikendalikan oleh beberapa orang dalam secara bersamaan. Ada juga cara yang meragak, yang menggerakkan kepalanya, tangannya, sementara tubuh lainnya itu dikendalikan sama pemain lain. Benar-benar gede banget, youngsters. Dan pertunjukan ini dilengkapi sama narasi dan musik samisen, jadi ceritanya kerasa lebih hidup, youngsters. Menarik ya, dari Kabuki, Noh, sampai Bunraku, ada si boneka raksasa itu, semua punya ragam seni pertunjukan tradisional dan maknanya sendiri. Kalau versi kamu, youngsters, kalau kamu ke Jepang, kamu pengen nonton versi yang mana nih? Yang Noh, Kabuki, atau Bunraku?

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidaryo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Yah, gak kerasa banget ya, Stars. Udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya, Stars masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam yang tetap setia nemenin kamu, ya, Stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini, ya kan? Jadi, pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8 atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita yang Stars on Ears ada di Play Store maupun App Store kamu biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Online dan gue mau ucing gue ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On DJ Anthony.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa kon kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: up lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ FM。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. News.

0: by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New.

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Geraldine. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya.

0: juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: By DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: Yeah.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On DJ.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

by DJ FM. Jesse Luisi batal tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang bakal digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober di sirkuit Mandalika, dan posisinya bakal diisi sama Ungu nantinya ya Stars. Kabar ini disampaikan sama Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka, yang juga bilang kalau keputusan ini diambil demi menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa harus disangkut pautin sama isu yang berkembang belakangan ini. DJ Highlight by DJ FM.

0: berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Surabaya. Selamat pagi Youngsters. Good morning. Bangun. Ketemu lagi barengan sama Alvin yang Thursday The Morning Crew di hari Kamis ini, yang tentunya Alvin bakal kasih info-info terupdate ya. Di hari Kamis ada info apa aja, langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM, atau kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store yang Thursday tentunya. Kita ketemuan dulu sama satu single dari Katy Perry, Daisies.
1: Dreams and they all started laughing.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Best, best, best, best. DJ Fairway.

You're listening to 94.8 TJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Surabaya, selamat pagi Youngsters semuanya. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan nih, sampai jam 9 pagi nanti gitu kan. Dan barusan kamu sudah mendengarkan lagu kedua dari opening pagi hari ini. Ada lagu dari Diva Barus dan Nadine, All Good, yang dimana pesan dalam lagu ini sangat-sangat positif ya Youngsters. Kalau semuanya itu pasti akan baik-baik aja gitu kan. Meskipun kamu lagi melewati fase hidup yang lagi buruk atau lagi pahit ya Youngsters, terus kamu ada fase-fase sulit gitu ya. Intinya lagu ini menyebarkan aura-aura positif kepada para pendengarnya, mengajak manusia untuk melepaskan atau meninggalkan perilaku-perilaku negatif ya, yang biasanya kamu lakukan ya Youngsters, yang sering kali diciptakan oleh diri sendiri gitu kan. Jadi selalulah ya Youngsters untuk memanifest atau mengucapkan kata-kata positif ya Youngsters ya. Karena words are spells gitu kan. Apa yang kita ucapkan dan kita yakini di pagi hari itu bakal narik energi semesta buat ngabulin ya. Jadi pagi hari ini Alvin mau ajak kamu juga untuk manifest ke diri sendiri ya, ke alam semesta ya Youngsters mungkin ya. Alvin udah lama banget gak ngajak kamu manifesting ya Youngsters, alias mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan kata-kata yang baik gitu kan. Sembari Alvin ajak kamu juga untuk mentap-tap layar kamu, mentap-tap muka kamu. Nah, mentap-tap muka kamu nih, wajah-wajah kamu, sambil mengucapkan kalimat-kalimat positif gitu kan. Tujuannya apa sih Vin gitu kan, sambil ditap-tap biar biar kayak tertanam aja gitu kan. Jadi kata-kata kamu tuh, kamu sangat yakin kalau kata-kata yang kamu ucapkan itu tertanam, bakal terkabul, bakal tercipta. Nah, jadi tap-tapnya gimana? Tap-tapnya itu pakai dua jari, yaitu jari tengah sama jari telunjuk tangan kanan kamu. Mulai dari area dahi, nah dahi, terus hidung, pipi, dagu. Intinya satu muka aja deh yang harus kamu tap-tap gitu ya. Nah, untuk kata-kata positifnya adalah bebas semau kamu, tapi Alvin bakal ajak kamu untuk mengucapkan kata-kata yang bakal menarik rezeki gitu ya, menarik jodoh kamu. Siapa tuh belum datang jodohnya pagi-pagi Youngsters ya. Terus rasa semangat di diri kamu Youngsters. Terus intinya kalimat-kalimat yang membangun pondasi hidup kamu, asik. Oke, okay, are you ready Youngsters ya? Kalau ready kita ambil posisi dulu, duduk tenang yang serius. Kita tarik nafas dulu panjang-panjang, tahan, buang lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Nah, okay. Kalau sudah ready, Youngsters, tangannya, jarinya udah di kepala, menyentuh apa? Muka-muka kamu ya. Tapi sebisa mungkin muka kamu dibersihin dulu tuh, Youngsters ya. Muka kamu dicipratin air dulu, dilap gitu sama tisu. Soalnya kan kalau abis bangun tidur biasanya berminyak mukanya ya. Kan kita tap-tap mukanya jadi kayak agak mengkilap-mengkilap gimana gitu. Nah, kalau sudah ready Youngsters ya, kita langsung mulai. Hati kamu tenangin Youngsters, pikiran kamu juga damaiin, jangan mikir kemana-mana dulu. Ini khusus untuk kamu yang masih di rumah ya. Jadi kalau yang udah buru-buru, udah persiapan segala macem gitu kan, lagi get ready with me banget nih gitu kan, ya udah, kamu cukup dengerin aja, terus ikutin kata-kata positifnya gitu kan. Gak usah pakai tap-tap muka segala. Kalau tap-tap muka kan harus duduk, harus tenang gitu kan, harus benar-benar meresapi. Kayak serius banget ya Youngsters ya. Oke, kalau udah di tap-tap, udah di dahi, tangan kamu, jari kamu, kita mulai. Kamu sambil merem Youngsters ya, sambil memikirkan kata-kata yang bakal kamu ucapkan juga, mungkin kata-kata tambahan. Alvin mulai dari rasa percaya diri dulu Youngsters ya. Ikutin kata-kata Alvin. Aku percaya diri. Aku
aku ganteng. Kalau kamu cewek bisa aku cantik ya Sas ya. Tarik rasa kepercayaan diri itu menembus kamu ya. Aku percaya diri, aku ganteng, aku sehat, aku dijauhkan dari berbagai macam penyakit, aku pintar, aku cerdas, aku cermat, aku mampu untuk berpikir kritis, aku pandai bergaul, aku pandai menabung, aku sangat menarik. Uang selalu mengalir ke hidupanku, ke dompetku, ke rekeningku, jutaan, miliaran selalu. Kesehatan selalu mengelilingiku. Aku dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Aku dikelilingi dengan orang-orang yang sayang kepadaku. Aku dikelilingi dengan orang-orang yang cinta kepadaku. Dan aku dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Aku dijauhkan dari orang-orang yang rese. Aku dijauhkan dari orang-orang yang membuat moodku jadi berantakan. Dan aku sangat percaya diri. Boleh kamu tambahin kata-kata kamu yang serius ya, kira-kira kata-kata positif, kata-kata yang menarik apa gitu untuk hidup kamu. Kamu boleh tambahin sendiri. Intinya pagi-pagi itu adalah masa gak tuh? Pagi-pagi itu adalah waktu dimana kamu berdoa ya sebanyak mungkin, sepositif mungkin yang serius. Karena alam semesta tuh ibaratnya masih menyapa kamu juga gitu kan. Jadi doa-doa kamu bisa langsung tertarik juga oleh alam semesta. Nah, jadi sebisa mungkin langsung kamu ucapin semua kalimat-kalimat yang mengundang kebaikan ya. Aku percaya diri, rezeki mengalir terus ke dompetku, rekeningku. Terus rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan. Didatangkan jodoh yang baik, yang murah hatinya, yang kaya raya gitu kan. Buat kamu yang mungkin lagi pengen banget jodohnya datang tapi gak datang-datang. Terus dilancarkan, dimudahkan pekerjaannya yang sers ya. Dilancarkan apapun itu aktivitas kamu pagi hari ini. Dimudahkan, dihilangkan beratnya, dihilangkan kecewanya, dihilangkan juga rasa malasnya. Amin, amin, amin, amin. Langsung juga kamu untuk join chat gabungan sekarang di WhatsApp kita yang harus di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Ya, Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu. Nanti Alvin bakal puterin juga lagunya satu-satu. Ya, kamu mau lagu apa, penyanyinya siapa gitu. Langsung aja chat di WhatsApp, di Instagram boleh banget ya. Lagu-lagu throwback ke tahun 2000-an juga boleh banget. Alvin bakal bawa kamu deja vu gitu. Intinya di The Morning Crew ini kamu bisa sepuasnya untuk rekomendasiin lagu-lagu lawas, lagu-lagu dulu-dulu gitu ya. Lagu-lagu jadul juga boleh banget karena disinilah tempatnya. Yes, sirs ya. Jadi Alvin tunggu. Jangan kemana-mana, kita lanjut dulu ketemuan sama Last Child seluruh nafas ini.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Standby, hurry. Nanfo Pony DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Halo-halo youngsters, kembali lagi bareng sama Alvin ya, tentunya di The Morning Crew. Langsung aja youngsters, tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu. Sembari kamu join chat gabungan nih di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau juga bisa melalui DM Instagram di WhatsApp kita di @DJFM Surabaya. Ke WhatsApp lagi gitu kan. Di WhatsApp boleh, di Instagram juga boleh youngsters, kamu rekomendasiin lagu ya. Tentunya Alvin nanti bakalan puterin lagu rekomendasi dari kamu satu-satu ya. Intinya Alvin mau ucapin semangat buat kamu yang hari ini bekerja ya, udah di perjalanan mungkin, atau mau berangkat kuliah pagi hari ini atau siang nanti. Yang semangat, jangan lupa dikerjain ya, apapun yang harus dikerjain yang tentunya. Dan jangan lupa sarapan juga pagi hari ini, pastiin barang-barang yang bakalan kamu bawa, entah itu ke kantor, entah itu ke kampus gitu ya, terbawa youngsters. Jangan sampai ada yang ketinggalan, fokus-fokus ya. Biasanya yang paling ketinggalan itu dompet soalnya youngsters, karena kita tuh gak mungkin ketinggalan HP gitu ya. In this era youngsters, kayaknya HP itu selalu ada di magnet tangan gitu. Bener gak sih? Karena apapun kita butuh HP gitu kan. Biasanya yang ketinggalan itu dompet ya. Karena kalau misal bayar ya kita tinggal scan kris aja. Kalau misalkan dompet itu kayak udah gak butuh-butuh amat gitu. Meskipun hal yang terpenting di dompet itu biasanya sering terlupakan, yaitu STNK youngsters. Bener gak sih? Terutama buat kamu yang pengguna motor ya, motoran banget gitu kan orangnya. Jadi STNK itu sangat penting youngsters. Kalau misalkan gak ada STNK, kamu gak bisa masuk ke tempat-tempat yang kayak mall tentunya gitu kan. Atau

Kamu pernah gak sih udah masuk mall nih tapi STNK kamu tertinggal, ketinggalan tuh di saku lah atau kayak dompetnya gak kebawa gitu kan, STNK-nya di dompet. Nah itu kayak, aduh kenapa ya gitu kan. Karena kalau misalkan beberapa dari tempat itu, mall biasanya itu ada berlaku khusus untuk wajib STNK. Contohnya Pakuan Group yang ses, dimana kayak Royal Plaza, Tunjungan Plaza, intinya yang Pakuan Group deh itu ya, itu harus ada STNK. Jadi misalkan kamu masuk motor nih, kamu gak bawa STNK, kamu harus ambil dulu STNK-nya yang ketinggalan itu, lalu kamu balik lagi gitu kan. Intinya motor tidak bisa keluar tanpa STNK. Nah tapi tenang aja ya ses ya, karena baru-baru ini gitu kan, baru-baru ini Korlantas Polri kita ternyata paham banget sama kebiasaan kamu, kebiasaan anak zaman now yang lebih sering ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu kan. Tepatnya pada hari Jumat kemarin tanggal 25 September 2026, Kakorlantas Polri Bapak Irjen Pol Wibowo resmi meluncurkan inovasi mutakhir bernama STNK Digital. Asik, STNK Digital gak tuh ya sir. Jadi beliau ngejelasin kalau STNK Digital ini diciptain khusus buat jadi dewa penolong lah, alias alternatif sah kalau sewaktu-waktu dokumen fisik kamu gak kebawa karena buru-buru, tertinggal, atau ada kendala lain di jalan gitu kan. Dan yang paling bikin lega, STNK versi elektronik ini punya kekuatan hukum yang sama persis kayak STNK fisik yang bentuknya kertas itu ya sirs. Jadi aman banget lah ya. Tapi ada satu aturan main krusial yang wajib banget kamu catat tebel-tebel, yang dimana mentang-mentang namanya digital gitu kan, bukan berarti kamu bisa cuma ngefoto STNK fisik kamu terus disimpan di galeri handphone gitu kan. Atau kamu minta tolong orang rumah buat fotoin STNK terus dikirim via WhatsApp. Jadi gak seperti itu yang sers ya. Pihak kepolisian udah negasin kalau STNK digital ini tidak bisa berupa foto atau screenshot aja yang sers. Sistemnya tuh diproteksi habis-habisan supaya gak bisa di-capture demi menghindari pemalsuan ya. Jadi terus gimana dong pakainya gitu kan, ataupun kalau ada razia gimana dong. Kamu cuma perlu ngeluarin smartphone kamu, buka aplikasi resmi bernama Digital Korlantas Polri ya sir. Terus tunjukin tampilan STNK dari dalam aplikasi itu langsung ke bapak polisinya deh gitu kan. Nanti petugas di lapangan bakalan langsung scan barcode yang muncul di layar HP kamu, dan barcode ini bakalan nge-link alias ngeverifikasi data kendaraan kamu secara real time dengan NIK dan database nasional. Jadi kalau datanya matching dan valid ya, ya kamu aman gitu kan dari tilang dan dipersilakan jalan lagi ya. Jadi biar kamu gak panik pas ketemu razia besok ya. Jadi aktivasinya tuh begini nih katanya ya. Kamu bisa download di Play Store atau App Store ya, melalui Digital Korlantas Polri nama aplikasinya. Terus kamu bisa registrasi atau login pakai akun kamu, pastiin data diri kamu tuh sesuai semua. Nah, pilih menu STNK, terus kamu bakal diminta masukin plat nomor kendaraan kamu dan disuruh masukin 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan kamu gitu kan. Itu adanya di STNK fisik, ada kok gitu kan. Jadi STNK digital kamu udah deh ada di aplikasi gitu kan nantinya. Jadi tinggal masukin nomor kendaraan, nomor plat kendaraan sama 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan kamu gitu kan. Dan biarpun sekarang mungkin udah ada versi digitalnya yang seharusnya, STNK fisik ya jangan dibuang, jangan disepelein ya. Dan fungsi aplikasi ini tuh kan sebagai backup aja lah atau pelengkap kalau fisiknya itu ketinggalan. Jadi fisiknya harus tetap kamu urus dan perpanjang pajaknya tiap tahun yang sers ya. Jadi ya lumayan lah untuk inovasi digitalisasi ini dari Polri gitu kan. Ngebantu banget buat kita yang mungkin kadang suka teledor, ganti dompet, ganti celana, tapi surat-suratnya lupa dipindahin ya. Atau mungkin kadang STNK tuh gak sengaja jatuh kemana gitu ya, abis dari saku terus aduh STNK-nya kemana ya gitu kan. Kan bahaya juga ya, karena apa-apa tuh butuh digital bos ya. Udah bayar aja udah digital gitu kan. Masa STNK harus kayak nenteng-nenteng fisiknya, kayak capek gak sih ya sir. Kayak wow ini yang aku mau nih gitu kan. Serba digital. Oke, siap, ready.
Kalau dari kamu sendiri gimana ya? Maksudnya, kamu tim yang kayak lupa gitu gak sih? Kayak bawa dompet, bawa surat-surat, dokumen-dokumen, termasuk STNK ini ya. Terus boleh coba komen-komen biar Alvin tahu. Nah, menyapa juga yang barusan bergabung di WhatsApp ya. Terus ada dari Kakak Yusuf Triyono. Halo Kakak Yusuf Triyono, selamat pagi. Tadi Kak Yusuf Triyono rekomendasiin satu lagu juga ya pagi hari ini, lagunya Ungu Fat Andin. Oke, siap. Terus yang Saat Bahagia. Nah, Saat Bahagiaku. Nah, semoga kamu bahagia juga pagi hari ini ya, Sers ya. Yang bahagia-bahagia gitu. Yang sedih-sedih dibuang aja, yang gamon-gamon dibuang aja pagi hari ini. Intinya kamu harus bahagia. Nah, menyapa juga ada dari Kak Arai yang ada yang bergabung lewat Instagram ya, Sers ya. Selamat pagi Kakak Arai. Aku izin request lagu seperti biasa ya, katanya. Yang Kenris Semesta, thank you. Oh, mohon maaf banget Kakak Arai, Kenris Semestanya belum ada di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini. Jadi nanti boleh rekomendasiin lagi aja di jamnya yang search di jam 11 sampai jam 1 siang ya, bersama DJ Hans gitu. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono. Ini dia Ungu Fat Andin, Saat Bahagia.